0: pangabang ng sige kaya kita nya maya kari gaway na nen
1: nga bayang nga kita
0: nga bayang nga babuti pangandiri pagkakay laban setahun sekali aja kita ko
1: menuang ya to Sam
0: iya
1: hari kedua na
0: hari kedua kita ke nyambut pengrami hari gaway aku mada ba TikTok ke pagi to bisik sekedak ke ngagak live nya nen bisik ngatur pengawak niki ke pengabang lalu ke pengabang ke pagi tau atau ke sari tau agi rami hari kedua tau neh nen sekedar menua nyak kekadang nyo sampai seminggu pengrami kawai ke diatur laban bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh begulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh abak menua bukainya tadi nyu tahun siti nyilak baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak panyudah besai ya kadang nanti aku pulai ke menua nah okey aku berlabak aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak dikelala dan biar
1: nak aman aman.

0: Kongsi mel nyadi kami duai sem lagi dekat randau ngau kita ya. Lepas kita penulis meri selamat gawai ngagai pangan diri. Kemari nak sempat kini ya.
1: Ya.
0: Okey, ka duai te arus telefon 082258634 082258633 ngagai bala pendinga ke dekat tipe. Kami duai semimak nyawat kangau jak cerita ya. Ya,
1: alapan kita itu lagi mood gawai.
0: Okey, mood gawai ya.
1: Kita ke hari kedua atau randau gawai kita.
0: Cerita gawai kita.
1: Cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal
0: dikunci
1: di kunci kepala peninga ke bukai atau kengenang pengerami kenang udah diatur
0: 2000 lunggu tau tau ke pramu ke dekat diatur sarito apa yang kini pengalama namanya mungkin cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telepon diatur bala peninga ya ke 082258634 tau ke 082258633
1: okey tuang guci nyawut kangau ke terubah hari peninga atau ne ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Rekas manyawa atau?
1: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, sari tau.
2: Ya, selamat hari gawai kedua
1: tu. Hari kedua.
0: Rekas ne, agi uliah tau ne.
2: Oh, agi lebat
0: tu lagi-lagi rempul, lagi-lagi pengai tu. Amat. Apa, mengapa kita nak yang rempul piak main ne?
1: Ya, apa yang rempul tu dah?
2: Tu
1: akhir
2: ni
1: yang
2: tu hari kampung
1: kolah
2: jalan jodoh kalian tu.
1: Oh akhir dia. Akhir ni yang.
2: Akhir ni yang.
1: Akhir ni yang. Akhir ni yang. Hari gedung ne.
2: Ya hari kampung kolah jalan jodoh kalian.
1: Apo atau berkenai ke gawai tahun tu dah akhir ni yang.
2: Gawai tahun tu cukup pulang mila kami semua aku mereka kami. Terima kasih kepada kami semua, shooting semua ada banyak-banyak pemain pada malam 31 nya.
1: Okay.
2: Apakah kemarin juga aku minta ampun kemarin kepada kami semua. Lepas aku dia dengan saya bergolok kemarin, lepas nyambut hari jadi ucu aku lepas kampung koran dia, kampung koran Cerian dia.
1: Oh.
2: Kemarin itu lagi, kemarin itu lagi lah, kemarin tidak lagi rumah banyak aku kira. Lepas aku kemarin ada oleh yang orang bergolok.
1: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah tu sudah ya sampai lagi ke rumah aku kira. Sebab kemarin tu dia ada ada sempatnya ada dulu. Sebab semua ada jadi ucuk punya cun ke satu bulan enam ya ada ada. Kena sial kami tu kemarin.
0: Sudah sedia kita bang.
2: Sudah ya di sini nah anak lah. Ya.
1: Oh satu bulan enam ni anak kau ucuk gawai.
2: Ya, satu bulan enam itu. Tuh lah, 3 bulan 6
1: juga cikgu juga. Apa gawai memegang bala ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tadi kemai kumpul yang ketua yang sebiak tadi kemai kumpul
1: yang. Jadi nanti orang kat nemuai dini ni tadi akin uyang?
2: Di Kampung Kola atau Kampung Kola Jalan Gedong Serian.
1: Kampung Kola Jalan Gedong Serian. Tu pagi tu dini nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum berjalan ke beli utai nama saya kedak lah.
1: Okey.
2: Laban tu lagi duduk ada tak kopi tu mesti ribut-ribut ke kita
1: ni. Pemai ku hujan, munyi hujan tadi.
2: Memang sedia serian tu.
1: Okey. Engkau bisik pesan gawai kini akit nuing tau.
2: Ya, pesan gawai ke tadi menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun tu kemarin ada lengau. Laban nyambut berdua ucuk. Hari berdua ucuk punya hari. Ngada isan ke kampung kolam dia. Namu tu lagi lemai tu lagi lah. Tukar orang tua kami rumahnya. Nggak ada itu rumah panjai. Ada lagi pesan tu ada tujuh program. Jadi aku di merik dia. Nak kena oleh pulai. Dia lunduk. Bak suai. Amanah ilu, amanah ilu, kampung Tegelam, kampung Gura, di kampung Senyapah, kampung Sepahlah. Semua ini, aku minta kita semua gerai nyamai, dipinta Tuhan, Tuhan berkat ke Allah, kita semua boleh ngejar pengawal. Saya kita gaya guru, kalau boleh tua, boleh limpah tahun 2026 tu, nyajak aku,
1: uha. Okey, selamat rekawal, yakin uyang.
2: Abang
1: Yusuf dia muka
2: lagu
1: Ari Gawang, Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang
2: lagi.
1: Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang. Okey boleh ya?

0: Ya, lagu Gawai hari Gawai. Sebarang lagu lah Gawai.
1: Sebarang lagu Gawai ya. Okey. Ya, okey, okay, selamat Gawai. Okey, Noe.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, nya okey, Noe yang hari gedung orang gedung ke Peningang ke Terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita Gawai ya.
2: Ya, ke tua agaknya ke bala Peningang kita ke Bukai ke dekat Bukonti berita cerita Gawai ke pagi tu.
1: Oh, okey, ya. Tua.
2: 082258 empat bisa okey
1: tua nyawat kangau ke dua hari peninga kita ikak
2: kejut kenyut Matthew pagi tau ya gagal liga wai Matthew
1: ya okay.
2: Milah baju pengelola program kita Matthew ya
1: baju Mihah ke halo selamat pagi
3: halo selamat pagi
1: selamat siapa tu wai
2: tawa dulu ya.
3: So ini ane yang tak kiruan marista nari gawai ngagai pala akur kapit cok.
2: Oh, urang kapit tu.
1: Ini Anil, nuan tu di kapit ne.
3: Aku udah mirip cok, mirip aku.
1: Nuan di mirip. Oh. Sebenarnya ini Anil kak beranau dulu meh kita beranau apa besar. Oh, bekeni ke gawai tahun tu deh.
3: Minta ampuan aku cok, nada dia pulai.
1: Ahau.
3: Tapan
1: ane
3: aku
1: nada
3: cuti,
1: nantu
3: aku
1: nada
3: cuti.
1: Oh, pia. Nyambut gawai di Miri aja, mato ne.
3: Nyambut gawai di Miri, tau
1: cowok. Tak asal lari kapiat pia, ini Anil. Okay. Ya.
3: Selamat hari gawai, naga seduai, cowok.
1: Selamat hari gawai, maka ini Anil.
3: Naga cowok. Tuan rumah yang peti yang semua kita kerja abad studio muncul.
2: Apa udah?
3: Nadek gak ucok mekat Tuhan mekat dua item baru.
1: Ya.
3: Ya limpah kita ucok.
1: Amat amat.
3: Berat mantan mahai Tuhan itu kita.
1: Ya kayu guru gerai nyamai kau ini Anil. Au. Boleh jereki. Okey ya, ni Anil.
3: Boleh jereki tahun baru namanya Agel cok.
1: Amat. Okey, angka terus ke pesan ke pelapa aku.
3: Aku. Aku selama hari gawai semua ngagai kita Sarawak, ngagai bala menteri kita lebih ke bala ucok ku dekapit. Uyuh bantah anakku. Inai Maria, inai Luyo, ucok ku Ania dan dulu. Awe de senanyuang dia de pirek. Jadi anak aku ketuanya. Inai Mina aku de Serman. Nunggu tuai rumah kami de Tiau Dien. Selama hari gawai wai ngagai de waktu rumah-rumah puan rakyat nuan wai. Kia kita time kita itu laban kia ke dunia mau bawa wai.
1: Aman.
3: Ya. Nya mengco.
1: Selama
3: hari gawai dan ngagai ini lo nyaga pengerai dan nyadai. Rani amat nuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selamat hari gawai nyadai.
1: Okey.
3: Nada ibu ku inepin de kuciang. Sama re gawai inepin. Nah ketua nada kita wei hidup kita tahun baru balau jo balane. Berkat semua kita demi Tuhan tahun baru.
1: Au.
3: Nyaja jo lebih ke ada jo kusian mangga Tuhan bisa muka kerja. Semingguk ya tahun baru. Mata juga ya Tuhan baik cok. Kedua.
1: Terima kasih ini.
3: Terima kasih ya sih. Terima kasih ya cok.
2: Oke.
3: Terima kasih.
2: Atau sikit orang dengar dia tu. Temu yang maga nama orang.
1: Nang sampai mendiang ke radio.
3: Terima kasih ya, Cok. Terima kasih yang memain wah ngaris tuai. Tuhan nilai berkat tuai. Tahun baru tu.
1: Okey, terima kasih ini Anil. Selamat hari gawai.
3: Selamat
1: hari gawai, Cik. Okey, nyak tadi peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi ni.
2: Ya, Miri kita ge nyaut kangau hari bala peninggal kita ke bisik gulai ngetua ke pagi tu.
1: Tau. Okey, halo, selamat pagi.
3: Hello, DJ kesayangan kami, Berkonti.
2: Jessica.
1: Jessica, selamat hari gawai, Jessica.
3: Oh, Merry Christmas
2: to Adik Dia, Kak. Bapak ikut Manu udah tumang tanya Jessica saya bulan tau.
3: Nah, saya orang pulai. Ciko aja.
2: Ciko, apa iga? Karena cukupnya.
3: Dini ni. Kita kat sini ada banyak malamnya. Nada jadi gara-gara rumah ada antiku. Wangin. Sapu kami dia main uang orang.
2: Kau pihak ni.
1: Dini no nyambut gawai tahun tu Jessica.
3: Baru mah rimpu.
1: Di bau dia.
3: Iya.
1: Bisi peramu ngabang.
3: Udah dua buah rumah udah. Saya itu nak nemu lagi lah di sini
1: baik-baik. Dua buah rumah ya. Ubah semuanya ne.
3: Rengak baru, udah gerai dua hari. Rengak be baru.
1: Okay. Ya. Namanya kalau benar ya.
3: Engkau begini.
1: Kalau benar nanti ngirup IG yes menyikore anang kena ngirup ayamat laban gawai itu kita makai itu ke mana-mana yes meh ne ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Ke bisik pesan gawai nuan ke pagi tu.
3: Sentiasa bisik itu DJ anti-anti.
1: Okay.
3: Oke, okay, terima kasih agak sedoi berkunti dia DJ kesayangan kami. Minta tebaka sebarang lagu gawai tujuh gay. Semua DJ tegawa ba 6 station. Ngau semua warga RTM dikerindu ke kami. Hari subak nyentuk ke dia tu sentiasa maruan nombor 1 bakti kami. Sentiasa meri sukungan ngaji kita gerai semua bala DJ dikerindu kami. Lalu nuju bala madik aku di nejak nos dia ti bisi mendiang ke rindu bakal ke dia tu ngagai admin PWI, nau raba-raban Ali Sidaya sudah jat nuju program Arama Pantun, program Cata Kenyalang, nau peminat setia dengan semangat. Lalu agai orang ke Melala kami tak bala tak kajian no. Kazan main boleh sebut nanti ingat kenama bala tak ini biak perbiak semua-semua kelebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri Sarawak tu bagi ke Tuhan merekat ke kita yang pengarai di mana. Terima kasih lah Tuhan buat merekat kami semua untuk kita bumi Sarawak tu lebang kita boleh duduk semeja dengan semua bangsa kita bakal dirinya di bagi ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita itu tanah amai tanah bumi tinggalan kita. Okey, nyajak DJ. Terima kasih atas tua.
1: Terima kasih moga kita Jessica Itane laban nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peninggal setia kita itu nenek.
2: Okay,
3: terima kasih ya.
1: Selamat hari gawai.
3: Bye bye.
1: Okay, tu lagu hari Ricky L ngau meka Jessica Timah Gilbert Gawang kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi nen. Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kai amai, irup kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Huhu, mana ni? Selamat hari gawai.

0: Peningal ke pagi tu berduru ngabang Philbert Rossi Sylvester Jim ngabaga Sweeney B ke pagi tu.
1: Ya, kita lagi mulai bak 2 pagi aku ngau Sam megak pagi tu. Lagi bala peningal kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai atau ke pesan. Kita terus mulai ngau peningal kita.
0: Iya, okey peningal ke sekali tu neh nen. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Neil.
0: Sam ke pagi tu?
2: Oi, mana berita tu Neil?
0: Sam tu.
1: Sam, bukan dia Neil.
2: Sorry Sam.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai tu, Thomas Tanjung dari KP tu Sam.
0: Thomas Tanjung, selamat hari gawai.
2: Berita nanti.
0: Berita mana tu?
2: Bisa pulai kemarin sih.
1: Aku ke Semunjan. Nak lama?
2: Iya, nak lama.
1: Ngicak-ngicak ke aja menya.
2: Memang bisa gawai.
1: Kati gaya gawai kita di kapit. Aku mendak amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Kita
2: tu, terdapat kami 29 ya. Terdapat
1: menya. Udah pengawat niket ke pengabang kita?
2: Pagi 1 regulan kami niket pengabang kami semua tumpu lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke bisa menang lek?
2: Nah ada yang tu orang menang main kemarin kami berpikir kami kemarin udah kami balalu
1: pengabang
2: dek. Lepas nikah lagi rumah kami tu, lepas raja yang mukulu, kami mukulu tu apa yang pertinya? Tapi sama juga rumah. Mas ya aspek gawai tentu raja dari tahun kuda.
0: Rami ya kek ne?
2: Rami.
0: Okay tu mas pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okay, pesan gawai tu, kira dituju ke sebagai rumah bakal di Bataraja Hulu. Tapi aku megang lagi bala kumpul itu di rumah jarum, perlu pisang hilik. Ngarap ke kita sudah nyambut dari gawai itu, happy-happy. Mereka selalu, bersampi kita, belak kita gayu gerai, muan menual. Bujur kita dah kuat-kuat, boleh ringgit, boleh ringgit kita. Bekas doai dengan piaga, harap tuan tahun itu, tuan dikit pangkat, doai dengan dia. Nanti aku megang lagi semua bala aku, yang kena boleh pulai. Jawa atau kemai akan oleh sebuah nama. Kena ucap selamat hari gawai dengan kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Betul kita lagu ni ke Ben?
0: Okey, lagu namanya?
2: Lagu Tua Darah lagi. Gilbert Gawang dengan Jessica Timmer lagi.
0: Okey,
2: nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Di dalam radio itu, aku kena ucap semua dari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam dengan kita serumah dia. Eka bisik menyangkan radio.
2: Ya, sama-sama gak.
0: Okey, tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello.
0: Okey.
1: Ngucin baru. Hello.
0: Yeah. Okey, hello. Selamat pagi.
1: Bisa pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peningai ya. Kita terus nyawat kangau lagi 082258634
0: ya. Nguci ngangkat kangau tok nen. Okey, halo selamat pagi.
3: Halo, kami
1: muka. Orang muka atau janang tau?
0: Janang, hari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek, sedoi dia nya tu sang wong pindau
1: sebuah
3: kami
1: nya nak apa yang nak aku pangkak le pagi tau ne tu sang buang ku tai apa gila kak nguji siapa jadi tu sang buang begila okey
3: okey hau selamat gawai ke sedoi di
0: selamat gawai
1: iya
3: lu ada nak cuti.
0: Nak dari permisi.
1: Ama bercakap kucing-kucing habis di tahu. Nak cuti punya janang.
3: Selamat gawai ke kabar pelayan semua. Semua ngau resika tadi. Nuju pekerja mana bepantuan tu sabuang kita yang lewat tu. Jadi pesan aku tahu. Semua gawai harap bergerai. Udah gawai tahu. leka tahun selama ganti tahun kedua ini. Lalu nujo penyakit kesuburan tu kiat ucia kena nangeh atau kapai bertani ngah dia ya selamat pagi kunuan wai. Kalau sedang ngeh balatnya aku kede sibu riat sedak bulan balas ya telapok riat sebelah sedak kita melihat ni. Nada sebuah sebab tunggal topeng Muhammad.
0: Oh.
3: Manjak garap kita gerai ngeujuang pesak aku kasua uliah jadi lagu lapak jadi juga lagu tanya diam sami coba lagu gawai itu bisa
0: okay. Lagu lama rejim sami ni
3: lagu gawai ya
0: nanti bisa lagi kalau nebah ya
3: lalu nuju aku mpau harap gerai aku tau kemana kita nyambung wey
1: nyambung pergilah kita nyambung.
3: Pergilah
1: nampak macam ini kan kakak Seria
3: ke mana dah pergilah kira dulu dia tahu ngelawan resikanya
1: Jessica
3: karena program lalu menuju program di luar kami kebijakan telahnya balas sudah pergilahnya semua berbalas ke mana sebut kita berbuat balayan yang telah karena pergerai gagal kan telah kawai kita wai kapan balas kapan pun telah dan mau kita awas selamat gawainya aja
0: apa okay, terima kasih Janeng hanya tadi Janeng peninggal ke lima kita ke pagi tahun ni ya halo selamat pagi
4: selamat pagi
0: macam cakap
4: selamat pagi
0: sama Rizma Gawai selamat pagi selamat Rizgawai Mega
4: dalam Ningawai FM pagi pagi itu kalau lagi bangsa-bangsa tidak berdaya aku baru gulai dengan berdaya kemarin tidak ingat tidak sampai dengan radio YSM
1: wah mana ya tempat cara ingatkan kita berdaya ya
4: tujuat pada sidak ya dengan nama aku macam cegah cegah tepang tuan ke oh ya kamu kenang rancang kata ngerinuk diri kenang ngerinang diri muka kucing itu wai jaman kena kita happy-happy ke sini ya dengan kita mengerinuk dengan saya
0: apa kini kari gawai tonton deh mai cegah
4: saya ni kita boleh besar pantuan nak laban lagu kalau menyuat ke buah sidak ya ya kemada kehidak ya kakak dan kita udah nganu tidak alban dua program udah di set tidak ya
1: kakak ya mana nyawat orang
4: anang kalau banyak lagu orang kebasar bantuannya kedengar kami ku tidak ya aku mari DJ dari mari sama gawai lebih lagi ngegai barang kami semua hanya ada kampung sinuk seminjan ngadap tidak gayu guru gerai namai meh gerai diri maya gawai tu anak kalau biro ka bisa-bisa jaga pengerai dah tu lebang penasuk maya lara
0: aman
4: jadi tiap megak ngegai balaku di kampung Pelagos jiruak sungai pinang lama ngebaru dari ngegai sungai raya rawa sebangku lama ngejaya mawang minggu demam lemujung diam bila nerita tidak minta tujuh ke lagu berada nyalah aku pasal aku kok untuk bisik panjang mimin lagi tidak di kaluang muka payat muka pupuk jaya boleh ngegay bala aku di ruang di sepau isu gayau muai muai nyalah aku sekolah kelihatannya berada aku pengulalang primary school
0: tau
4: kelihat primary school dan untuk sekolah rendah kurang enggak. Ngagai batu sidap ngagai bala aku di batu pengusaha di bala skumet aku di belau anu bala-bala aku keban belayan aku di kepayang si mahindai di bintu sekenduk kampung mengelik mati minyak ngagai semua ada tenggala ngadang-ngala apa yang ngadapkan berkelalam di dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berpesan bak maya di gawai itu ngadapkan semua gerai yang main lancang senang gayu guru selap lindang dengan menua
0: okay. Selamat gawai sekali lagi mai cagat nya tadi peninggal kita ya mai cagat ke pagi itu ya. Okey, hari Agustin merikan ngau muka jenerino aik gawai ke pagi tau.

0: Okey, ai tua kapit dari Angela Lata Jua. Jam tua apa nyau nda berasa itu deh nen. Engkau nda sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban ba awak kebukai kami bisi muka muka line nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Ba ari kebukai gak.
0: Okey, jadi ke penudi itu sekali lagi mari selamat hari kawai harapkan kita sama nyaga pengelikuan meh lebuh ke nurun ngabang tau ke bisi mindah ke sari tau.
1: Ya, pihak mekan selamat kawan mekan ke malam peninggal kita. Okey, jaga pengelikuan lebuh kita ngabang. Kemudian kita ke bertengah ke jalai alun. Lalu pihak mega jaga pengelikuan ukai ajak bak jalai alun. Tambak dapur kemudian kita balai induk kita ya. Baka berita ke di dinga ku kemarin nyuka angus dak dapur. Dapur ba kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninggal ya. Lagu ke penudi hari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap kita tercetak.

0: Pemerintah Malaysia. Yang diserayah dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala ketai kengintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang Bak Timur Tengah ataupun Bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di Bak Penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebeli ya, sekali lagi menurut saya terima kasih ya, bagi semua balau. Aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu kita di Miri, kena 1.5 sampai dengan 24.5, aku dah tu. Jadi bak penemu aku, berkenyak mga hari, malam balas ke diberi orang mayuah, pengawak tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku hari ke Kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita ke lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliak gawai kerja tu nyata red macam.
6: Ati macam when suah mak aku tanya orang mesti terkena asmin meran ke minta meran ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Adanya nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebok kita datunya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
5: buruang kita
6: tambah bulu macam yang nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena berkempuang ke penemu kena berkempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
5: Iya.
6: Selagi ia ngumai dalam perubahan bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai. Beri selamat hari gawai daya ke tahun itu, lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Yap Meet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Yeah, ang kabala namiyat kita. Okay, program namiyat kita. Nindiang hari 6, pukul 8 malam gaw, antimin kita ya. Hari 2, 2006, tahun 2026, hari gawai kedua magaya. Bala kita ke nerima pengabang, hari tuai tau ke nurun ngabang. Agar kebimat lawa kita kebaik ke peringkat pengangkut ya. Nampung penduduk DJ Sam kita. Okay. Pengarap pagi 6 ke pukul 9 pagi itu tadi pukul 8 tadi ya Sam gau Gebi merindang kita. Okay, 3 jam di konti gau DJ MA tau ke TU ya. Mana gairi kita di Bandar Kuching agar kenyangkung pengawak ke dekat di kerja kita ungkap ya Sarito ya. Bila kita ke Benung Berengkah gawak bega Sarito ya, hagi dengar kami bak palang-palang gawak tau ke udah berengkah muka palan berdajak kita wai. Ninga kami terima kasih manyo-manyo yang harap ke terus berpindang gau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Lunduk Sematan, Padawan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Kena berindang bala anak-anak kita. Okey, bala budak kita kagi ninga kami tu lagu disada mauat mit kelici. Tadi mereka lagu gawai Tum Ketumba Ari Wat Mit ya. Kedua lagi kita rinjau Jerry Kamit ngau lagu ya Selamat Ari Gawai. Terus ngau kami Y 9 12.

Aku Jerry Kamit, beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Ngajah kata untuk kita sama bidiak lansia, boleh jerki lebih hari tahun kaudah. Sama-sama meh nyaga penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

Jeremy, kami no longer ya selamat hari gawai. Okey, kemari megaya ba kampung Tai hanya ya di Serian. Bisa diatur pengawal pejalai bebala manyuah ya kaban-kaban kita ke sama berkena ke ngepah nasal begulengga peranak. Hari pilih kampung Tai di Serian mega engkau bala temuai hari bila luar sama engkau ngambil peluang ya. Ngerami ke pengawal berjalan berbalam manyuh kampung Tai ya. Program ke diatur ni tiang tahun kemari juga. Tentu ya cukup rami ni. Okey, tentu ya manyuh ke gambar-gambar ke sudah dibekunci ke mensia manyuh bak media-media ramah kita. Sebagai ngagai bala kita ke diau di Pelilih Serian ke ninga kami pagi doai Y912 ya. Terus semangat kita tu lagu gawai juga. Lagu di sada Alex One, Kat Jelmang Gau Laila, BJ Joget Aik Pengayu. Kedua lagi, Jenarino Joraki, Salai Gawai Panggung Mukui, haduh haduh haduh ke kita. Selamat pagi, Sarawak Bumi Kenyalang.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Ya, so pagi, bala kaban, bala dingan, hari ini dengan kami Y912 ya. Kalau ia purami gawai daya rengkat menua kita, dekat diatur 21 hari bulan 6 tu. Kalau ia niti tahun, dekat diatur 20 hari bulan 6, bak Kuching Waterfront ya. Purami gawai daya rengkat negeri, sama dekat digulup Menteri Besar Menua kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Sapim Menteri Besar Dato' Sri Fadilah Yusuf, hingga Premier Sarawak Dato' Peninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya. Menikulaguri Saung Van Ngetan ke Adat Iban, Dragi Marcel Gagati Ngintu Gawai, pukul 10, mendingkan lagu-lagu pupu bangsa kita. Okey, tanduk program ya, bergulang kau Imelda Johnny, bertemu baru pukul 11 pagi itu lagi ya.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Lori.

0: Sudah cukup lagunya? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Sudah cukup rancang? Haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nuri dan Nati.

Ya, selamat pagi pendengar. Bertemu baru kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Buat pagi hari dua tentu ya bukan lain aku. Imer Dajoni tau ke mail ya. Buat Y912. Ya, tadi lagu dikenal kita mungkau program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lagu ke dibai Payslip berpadu nyawa ngau Izo Ekspedisi. Semangat yang hilang. Jadi semangat yang hilang tu pendengar. Lagu asal dari band rock Malaysia Ekspedisi. Lalu dahnya digagak baru sidak dari band Payslip begulai ngau pemain gitar Ekspedisi ianya Izo. Jadi lagu tu peningah mai reti motivasi pasal ngika semangat baru ke udah lama lenyau dikena terus ke penghidup. Okey, ya tadi lagu kecerubah kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lalu lagu kedua kita peningat lagu Cina, lagu kedibai Lina Wong Biwo Nuo Si Sui Kemai Reti Anang Nanya Aku Siapa YFM Y912.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, lagu Kedi by Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jadi lagu tu peningah lagu legend dari Chicago dikeluar ke dalam tahun 1982 dalam album Chicago 16 ya. Jadi lagu tu ditulis vokalis ya ianya Peter Cetera begulai dengan producer legend ianya David Foster ne. Jadi keterubah ya lagu tu ada dari pengingin Chicago dekat ngikat baru identiti sidak pengudah ngasai ke populariti sidak tu tadi bisik kurang mimit meh berujung tahun 70-an ya. Jadi Chicago bekerjasama dengan David Foster ngigak curak baru tip modern lagi serta tegap bak pengawak dagang. Jadi Hard to Say I'm Sorry tau ke tuseh dekat nyebut aku minta ampun jadi single kecerubah hari albumnya lalu mujur My Chicago ngagai nombor 1 bak Billboard Hot 100. Okay, jadi Hard to Say I'm Sorry tu peningah bukan seminat lagu sino aja tanggia tu tadi berkawa ngau kedewasaan tau ke kematangan peningan eh. Jadi pasal belajar nurun ke ego merti ke dalam sitik-sitik kawa nyebut minta ampun tu tadi ya. Jadi utai ti pemaduk tu sah ba sitik-sitik hubungan tu tadi ya. Tang baga peningah perkara keminta ampun tu tadi uliah nyelamat ke sitik-sitik kawa. Ha, tau nguji kita peningah kita dulu minta ampun ngagai orang ke ngau kita berceleki tetadik peningah kita madak begini kaya ya. Akhirnya tadi ngenang lagu Kedi by Raban Chicago Hard to Say I'm Sorry ba lagu-lagu pupubansa kita ke pagi tu peningah terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu kita ke sekali tu lagu Kedi by Mary Grace No One Darling.

main air tu rindu main tu. Oh, kini ke main air. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim penghujan tu, hari aku Ken Michael, ngau YFM, segulai sejalai.

simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertar. Kaban tit isadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Ya, Siti, lagu Sabah merenang kita semua buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningah. Lagu ke dibai Ilika Pauchin Aratan ya. Lagu kengena jakuk kadasan dusun ke mai reti rindu. Tau ke rindu ti cukup dalam ngagai orang ti di kesayau. Jadi lagu tu peninga nyerita ke pengingat orang ke agi bisi ati sayau serta aki nyimpan kenang ngau orang ti kalak begulai ngau ya suba. Ha, tajak pan penyawah tau ke gaya utai ti nyirarak sedewaya tang ati tetap agi ngenang serta ngarap ke bisi ari ila sedewaya uliah bertemu baru. Bekenyak meh cerita dalam lagu ke di by Ilika Pauchin tu peninga ya. Iki nyak tadi lagu Sabahan peninga lagu kadasan dusun. Ke sekali tu mai kita mendeng ke lagu Filipin, lagu ke di by SB19 Mapa YFM segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

demi waktu. Jadi Unggu tu peningah ianya band rock tau ke pop di terbilang hari menua Indonesia di ditubuh ke dalam tahun 1996. Jadi antara album sidak ke terbilang ianya Melayang tahun 2000, Tempat Terindah 2003, ngau Mozaik ianya 2015 ya. Jadi kelimpah hari album lagu-lagu sedang baga cukup dikerinduk ke baka demi waktu ke baru dah didengar kita tadi biar maga tercipta untukku ngau andai ku tahu kalau hits di menua Indonesia serta maga menua-menua ke berimbai ngau menua Indonesia tadi peningau. Jadi ramai nunggu tu peningau maga kalau merindang bak Sarawak sebadau tu nanti kita kalau madah bak media sosial sidak kalau dikangau merindang bak konsert rakyat berserimbai ngau pengerami ngintu hari merdeka ke 60 tahun Sarawak di Padang Merdeka Kuching kena 22 bulan 7 2023 tu tadi ya. Kak Alai sidak merindang lebih 30,000 ikut orang kemada begulai ngau sekedar artis ke bukai. Ekinya tadi Raban Unggu meningah demi waktu dikena tengok juang ke program kita ke pagi tu ba lagu-lagu pupu bangsa tu lagu ke dibaik Meredith B terperasa YFM 101.3 FM.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, Selamat Hari Gawai

0: Sriaman 89.5.
1: Baik aku, saya terima kasih lalu kamri selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak.

0: pengelikuan jalan mah. Bila buah kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai baru tau riba ngabe ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Suriaman.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari, selamat hari kawan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang nak hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan hari

0: Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amang Student Colony kan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amang Student Colony kan enggak.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, bila kita kaki ningat kami di selampur bila kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ya kebenar dalam kereta nurun ngau bang boy. Okey, tahu ke? Habis di mindah ngau diri sebeli kabar belayan dengan yang lantang ke hati ya. Okey, Jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey, banyak banyak kabar kita ke berkongsi ke video lebih kabar-kabar kita ke driver di jalan-jalan besar tebal lagi berjalan pen perenio ngeli sebenar hati tahu ke bertukar lorong maya ke banyak wain ada meri signal nya setiap hari pengawak ti tahu nak tai ke penusah bak ke tempu ngau orang bukai ke sama bertengah ke jalan alun ya nada utai di perumban gawai kita ke dari banyak ngarap ke semampai berjimat-jimat mehau sama belak minta kita nya likun datang ke palan ke di 7 pukul 12 bak ke sama mending ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching ya 11.30 lagi kita akan mending ke ianya cerita tuai kita ungkap ya saritu tusun ke 29 tang sebenarnya merina kita lagu di sada Ricky L gawainya di Kelambang kedua lagi Bob Simon rindang pulai gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Tapi peningau selamat kita bertemu baru dalam program tu. Berenggat ke 29. Bekas lama mega berhari engkau maya tu jam aku datang baru ke studio merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai-tuai ketiban. Dalam program tu minggu dulunya kemari dia aku baru dah ngujung ke cerita sendi ti belaki nepat guang di nangan teban sekarang. Ma minggu-minggu ti udah dia oleh aku nusi sekedar hari cerita tuai-tuai ti terbilang di Batang Sadong ngau semunjan. Jadi dalam program sekali tu kita ninggal ke Batang Sadong, kita pansut ke Tasik Cina Selatan lalu masuk ngagai nangau Batang Lupar. Sebedau kita mudiak ke Ulu Batang Lupar, kita dulu masuk Batang Sebuyau. Ti menangau bak tebing kanan mudiak ili Batang Lupar. Abang dekat ngenang cerita siku tuai ti di benuanya. Di Batang Sebuyau keliak, bakal ti di batang-batang air bukai mega ndang bisi tuai ti terbilang berita dalam tusi cerita tuai. Tang sekedar cerita tuainya, mayuh udah ayas leban ada orang nampung ya, ada orang ketuai. Cerita tuai ti dikedang aku dalam program ke sekali tu, depan siak, digumpul aku, lubuh aku ti ngajar di SK Bulan Jeragam, Sebuyau dalam tahun 1982, ngagai tahun 1984 subuh. Jadi buat pengkalan sekolah SK Bulan Jeragamnya, bisi nangau sungai Miat Siti ke dikumbai sungai Bulan. Ti berpati buat tebing kanan mudiak Batang Sebuyau. Ninga nama sungai nyata bisi nyelai mimit. Aku lalu tertarik lati dekat nemu nama kebuah sungai Miatnya dikumbai sungai Bulan. Nyalai aku lalu nanya mansia ari orang ketuai. Tadi benuanya. Nyangkaunya bisi cerita ti berkawal dengan nama sungai serta dengan menuanya ti dikumbai Bulan. Tuai ti alai aku nanya tau ke mansia cerita tu subak. Ianya tuai ti bernama Suwin. Ti rumah aman. Ku ninga cerita seduainya udah. Nada lagi. Ngau cermin sekolah SK Bulan Jeragam timenya subak. Cagat anak pulang. Nyalai dia tu. Aku meri besai terima kasih ngagai nuan nunggal. Cagat anak pulang. Ngarap kena bisi. Lagi ingat kaku. Lalu bisi ningau aku jam ke dia tu. Kena aku cerita. Tidak tampung hari tiga ikut tuai. Kita sebut aku nya tadi. Sungainya boleh nama. Berpuan dari pengawak. Siku hari tuai kayau. Tidak menuanya keliak. Jadi. Di Batang Sebuyau nya keliak. Bisi siku tuai bernama Ajuang. Kebejeluak lesung galang. Sawah belabuah. Nengah rajang. Rambau sida Ajuang tu keliak. Menua kita itu nadai meruan perintah megai. Raja Kulit Putih keterubah yang bakal James Brooke api natai merintah menua Sarawak. Ramaunya keliak Iban Udu berkaya berbunuh melawan pengandiri. Seperti kering serta berani nyok meh tik terbilang. Lalu nyadi ketuai serta diperbasa ke siti-siti menua tau ke bak siti-siti Batang Sungai nyampu. Lebuah juang tu lagi mit ya bakal dimiak bukai mega endang dikerindu di kangkun kapai naya tang ndak bukai nar yo nandai lama ngasai ke pengangkun ngau penyiru apa ya apa ya ajuang parai ba jari munsuah lebuah rumah panjai sida diserang munsuah tidak tay di Batang Sebuyau nyempu nyalai menduduk arinya kenyau ari ya agi nemia ajuang nau dah bisi ngembuan rundiang te kering keran ke bebalas ke pemarai apa ya lebuah ya jang besai. Cukup berumur ti udah tahu ngau orang ngayau ku jaku tuai. Dia ajong lalu mata bala ngayau. Agai menua munsuah ti udah berdengah apa ya. Kayo ajong ti keterubahnya mujur dah leban. Palak munsuah ngau perpasan mayuh uliah sidak. Nyalai berengkah harinya ajong lalu dikandal serta dikarap ku sidak serumah. Nyadi ketuai kayau sidak di menuanya. Ya suah mata bala ngayau ngagai menua bukai ti jauh. Keluar dari Batang Sebuyau nyempu. Hari siti, ajuangnya maik bala ya beban sebuah perahu. Perahu pengayau, ti besai serta panjai. Perahu pengayaunya, dekat dikena ajuang maik bala ya ngipok perahu pengayau bala iban. Ti suah bisi undur dari ulu Batang Lupar, mansang dekat nyerang taukan rumpak ke Tasik Cina Selatan. Udah perahu pengayaunya tembuk, di ban sida dia ajuang lalu ngagak ke dama perauknya singa bulan bisi sekeda sida ketuai di menuanya madah kenya singa raja perau pengayaunya gagak ke sida ya bansa lalu disadai sida ya ba nanga sepatah sungai Mid City laban sungainya Mid nyalain ti air ndak pasang ia ndak boleh diundur tau ke dipudiak perau kebuah sida nyimpan tau kenyadai perau singa bulannya dia ngami kenyamai dilancar ngau dibatak lebuah dekat ngenak ya ngipok munsuah benangga batan lupar jadi bisi sekali ketuk ku ceritanya lebuah air dengan pasang ajong mai bala ya ngulur perau pengayau singa bulannya lalu mundur sungai Midnya dekat pansuat kenanga batang sebuyau lebuah sida udah pansuat di batang sebuyau ndak jauh hari ili nanga sungai Midnya dia sida ta bisi ninga nyawa orang ngangau woi nanti kita nya mansang ngayau aku tu dekat ngau kita ajong pio deko orangnya ninga ta bisi munyi nyawa orang ngangau dia de bala nembia ajong pan lalu jampat maliak ngagai tungok nyawa orang ti ngangau nya padahal sida bisi orang siku berdiri batas tingkah piang terenjan ari kibok kundur urangnya besar serta tinggi tan celum lalu ari dada nyentuk ke pusat dia kurap mendak bekenya dia ajong pan lalu nyawat inah lemat tu penadai minuanya ngau kami ngayau bisik memunsuh lah kami pihak dia ku sawut ajuang baik mi aku tu ajuang semadi dia kena nambah ke tubuh kita nanti aku ngau balat lagi munsuh punas jamah kita kurangnya keran minta diri ngau sida ajuang depan perahu pengayau singa bulannya ngau jaku orangnya tadi tak keran dah dekat ngau sida ngayau dia ajuang pan lalu nimbal ini gambar kebakaran nuannya terpunas ke munsuah. Indah kurap nuan punya umbah digaruk nuan. Piyak dia kuat juang. Tak longgar ndak ke jaku ajuangnya. Maruah kurangnya. Medak gambar orangnya ti kurap. Ingat jaku ajuang. Lesung galangnya. Tak rangkai ndang lesek ke ya. Orangnya pan lalu berasai balat ndak nak lantang hati. Hau balat ke nuan lesek aku ajuang. Nuan bedah nemu aku. Kutuk be. Ket kumbai orang sempurai gundai. Berani besai nadai kesinggang. Kurangnya. Orangnya lalu nyintak nyabur. Ke tangkin ya. Serta lalu dipunggok ke yang agak batu. Besai ke ngimbai ke berdiri. Batu je lalu putus dua. Ya ti sesetak lalu merurut labuah kait. Serta udah dipunggok ya batunya tadi. Dia orangnya. Ti madah kiri sempurainya pan lalu berjaku. Nyok minuan ajuang. Abang nuan udah. Ngai mai aku ngayau. Tak nak kenyok meh batang sebuyau tu dipudiak pala munsuah. Semadi meh batu ti dipunggak aku tu tau alit. Nya berwai sebuyau tu bisi dipudiak pala munsuah. Berani amat berani kita tingguan batang sebuyau tu. Tang kita nak tulis ke pala munsuah. Kena baik kita mudiak batang sebuyau. Pia deh ku jakuk sempurai nimbala juang. Serta udah puas jakuk. Ianya tadi sempurainya pala lesap naik di pedak sida lagi. Ajuang ngebala ya pan lalu sama berperniang pengen diri. Amat utainya tak nyengendal, nyata di pedak, serta didingal semua sidak ke dia. Tang tak saya ke dia ambil mimpi, bersidak sisiku ke dia. Sidak yang balang nyesal ke jaku ajuang tu dah terkelanjur, lunggar ngelesai ke sempurainya tadi. Nyalai, udah keningal sumpah sempurainya tadi. Ajuang ngebala ya ti dekat, ngipok munsuah, ngagin nanggang batang lupar pun, ndak nyadi. Perahu pengayau sida ti bernama singa bulannya pan lalu ditarik sida pulai ke bansalnya baru peraunya disadai sida berbansalnya sampai ke buruk nadai kalau diturun kaki dikena ngayau nyalai berpun harinya sungai Midnya lalu dikumbai orang ti mangkam menuanya sungai bulan nyentuk ke kemayar itu bekenyap ke iban ti ngani menua dalam rampok sungainya mega lalu dikumbai orang bulan. Nyalai kita peningau ti baru ningau namanya tadi. Anak saru ngumbai orang ti benuanya tadi datai hari bulan ti di langit din. Tau ko alien ko jeko Inggeris. Ukai bekenyaknya. Nyalai berengkah hari tubuh juangnya kena ko cerita nyentuk ke ngagai serak tubuh kedudi. Batang sebuyau lalu amat nadai lagi kalau dipudik pala munsuah. Retinya Amat tuai-tuai ti pugu berani di menua batang sebuyau suah mata kayau tang sidak. Nadai kalah tulis kepala munsuah. Sidak yang empu. Mayuah parai laban munsuah ti diserang sidak. Jaku sumpah sempurai gundainya. Bakal terbisi pemisah laban udah bekaunya. Raja kulit putih pan lalu datai merintah menua Sarawak. Jadi rambau ti pegai perintah Raja Bruk. Pangok bekayau bala ditagang. Nyalai pengawal Iban ti bekayau pengandiri pan nyau majak kurang ting ujung kelalu nada lagi dikerja. Jadi batu ti dipunggok sempurai nyau lagi mengkang tau dipedak muak ke kanan mudiak batang sepuyau hari li nangau sungai bulan mimit. Laban batunya ti buat tisi air nyalai nanti lebuah air pasang batunya nada dipedak ampuh air. Kena kurang ti mangkang duanya dalam tahun 1967 subuh. Batunya pecah belumpung dua. Sepiaknya merurut lalu labuh ke dalam air. Tayak sepiaknya lagi mangkang di tebing. Tebing sungai tiba urungnya dunggang atau kerenjan. Batas tebingnya tanah pendam orang hari lintang atau orang hari sungai nyamuk. Hari ceritanya tadi, tahun dah pulai kajar ngaji kita, ndak tahu tak terlalu cangko jai jaku ngade baso ngau orang ti jai gamal serta ndak temu kita penatai. Nyalai ku aja jaku tuai, sumpah tahu bisa nanti kita ingat tulah ketegal duso tahu kepenyai ti dikerja kita. Nyau deh gaya penusah ti nuntu ngajuang batu galang ngau balau ya. Bayak ke sumpahnya seminok nakonnya. Uji inti tak sumpah bukai ti pulai ke penusah ti bisa lagi irinya. Ngau nyok, nyok menaka aku, kunci ke ngau peninga. Cerita tuai, buat program ke sekali tu. Ku dekat datai baru, bari ngau maya tu jam. Minggu dudi nyilak, kunci ke ngau peninga. Sekedak cerita tuai ke bukai. Nanti kita bertemu baru, dia tu aku. Beri selamat bersara, ngau peninga. Mupuak aku.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
2: YFM segulai sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya kelat, aku faham. Aus, okey. Okey, dah 3 jam di konti. Tentu enggak aus, ya. Okey, nak dengar cau. Nangkan ke tu lagi pukul 12. Kita akan mendiang ke berita tengah hari kami. Okey, di YFM Iban Kuching. Anggalah tengah hari kita, hari 2. Bakal selama bergulang kau pengeluar program di YFM Bintulu. Nangkan ke nyak lagi, ya. Okey, kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Angena RTM klik tau ke My TV. Terima kasih amat banyak nyuh. Angar ke program terang di Dinga. Tambah lagi kita ke Diau Jauh di menua pesisir tau ke Ulu Entigis Sungai, ya. Okey. Dua lagi lagu disediakan aku kepala kita ke gini kami Y912 Rani Pet Gau Jessica Ramaya Joget Ngabang Gawai. Udahnya mending ke lagu ke disada Ricky Anderson Gau lagu ya Sepatin Bungai Jarau. Okey, ya ke benar terima. Baju Jumat Ba Jalan Alun kita bertemu baru Sada Lemai 6 Lemai tu lagi, ya.

kunci ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

0: Why?
1: Bilan 12.
2: Entah titik rindu kita semina ba YFM bergulai sejalan.
1: Jam kita ini di pukul 12 tengah hari.

0: Tiada menabur ke berita tengah hari YFM Iban Kuching kena ke hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal Ngagat Jematan Batang Lupar Satu mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinat Madah, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sedak lalu harinya mantuk nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau. Kuya, empas positif ke sebaka belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jambatan Batang Kayan Saudatu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah. Tak megak, nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengeremi Ngabang Gawai Bintulu jadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang megatnya di medium ke berguna dikenal ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi. Yang maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai 4 buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai ngau delegation ba siti hari penemuannya megak mandang ke kaulrat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datang ngagai pengerami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Siku lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dekat merik penguntung ti besai. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam siti penerang madah ke mangsa keberumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuk ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dekat nerima komisyen untuk tiap transaction lalu diasuh ngagak beberapa peiti bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa nak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Merindik harinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pedusah hangus sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur. Bagunanya, ditiah ke penerang di UPIS bombang gau penyah penusah Sarawak tidak terima kangau ngenyit urung pukul 9.44 pagi kalai pemesai sidak. Hari UPIS bombang gau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit lojinya. Nada penusah bakal bisi direport ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi agi benung dipansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oha!
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah berambun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: hati tu dah remeh. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentip ya.
0: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densita Mumta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muan menua.

0: Di CSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat dia lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuan itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
2: Raja Kitai.
3: Ya. Sama bab tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bab masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengerima Rentak Betong ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Sudeng Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Sudeng Kaloningkan enggak ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
5: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari 2 kita dekat berbelah ngau pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu. Ya, Bintulu. Ulangkan kali, pengari kita di Bintulu.

Ya, nang bakas lama peningah henti hari ya dua tengah hari ya tentu ya datai ba idar kami YFM Bintulu Merinang kita ba awak ngela tengah hari. Jadi ya sari to 2006 tahun 2026. Tau mana hari bulan sari to ne mayu 6 no 2 na. Okey, selamat hari gawai ngagai kita hari kedua dor kita ke bangsa Dayak to nyambut hari gawai sari to. Sekali lagi beri selamat gawai ngagai kita nak ngira dinin dor kita ke tengah hari to pening ah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bugulai ngok kami. Alamak kami di Kamrinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Hanya di tusun program kita pun ada berubah tu 12:30 ku dekat ngenatai ke pesan berat. Lalu 12:45 tengah hari tu lagi mic kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu pukul 2 ngali hari kita bisa program Kini Kitai Sarito bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Lalu 2:30 ngali hari tu lagi peningah. Dua raku dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rindu hati, pesan hari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tok mi peluang ya kita ngenatai ke pesan hari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai dengan aku Flora Libat.

Ya, ini Siti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, Mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige, hari ya gawai tu. Nah, sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai ke kita. Tentu mayu sari tu lebih lagi 2000 bulan tu tebal lagi kita itu tadi nganti orang ke datai ngabang ya mayu ke ngagak menyekurang rumah terbuka menyatu jam nanti orang ke datai ngabang tentu kiruah kita ni lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk ne bebelah bintu kutai bak dapur ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai nah ya ke benung deriba jam kedia tu baru kak nurun ngabang kini tentu ke penglikun kita peningah maya kita ke berkenak tau ke berbaik ke perengkah pengangkut tau ke deriba sama belak nyaga penglikun diri empu ya lebih lagi yang bertengah ke jalan alun. Bisi megaknya gawak sarito. Engkanya nadai cuti, nadai kemisi gawai. Nang awak gawak mengawati ke ransiang na. Dan mayuh ga sarito nak nurun gawak tau ke nak kerja. Abang sarito pen agi ari besai na. Kita di Sarawak di tu hari besainya tu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mencuti gawai bala kita tahun tu nak. Okey, jadi 12.30 tu lagi peningat bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya. Ya, ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peningat. Ngau lagu hari berangka carup. Sampai hari gawai.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi pendengar. Dia tu undur dekat ngenatai ke pesan berat ya, ke bisik dia ya, terima sehari tu. Jadi pesan tu datang hari samai anak medang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datang ngagai rumah sunyi menawar skim sekerang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau piak megak ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban piak megak nuju jenang anak regu kabar belayan di pentiak piak megak nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu piak megak nuju kabar belayan batu bebini atas danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya kebukai ya kenglala niang lagan anak sandah ya jadi itu madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 pergilah ya 3 bulan 6 2026 jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung tahu ke peri anak lagan bak lumo 0163691913 0163691913.

Ya, lagi moga dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai itu, pesan berat ke bukai, pesan pemati itu. Jadi pesan pemati itu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Grain Stan Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantau Engkari, biar megak nuju ke pembelayan barumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, ke pembelayan di Ensurau, di Ensurai Abau, Geligau Engkelili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala miah ana unggi ayah miah ana unggi atau ke umak pesan pemati itu madah ke miah ana unggi miah ana unggi atau ke umak atau ke bini matu ana ubam udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan dipinta datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang bak Sungai Keruh Engkelili ngau sama ngesah pengawak to ya. Jadi aginando pesan to jadi to madah ke pemati miah anak unggia, miah anak unggia atau ke umak atau ke bini matu anak ubam ya udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026 jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engkelili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal

Ianya dia pukul 12.45 tengah hari Telinga Peningah. Tentu ya bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruat Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, merinang kita dulu ngau sitik lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke diberi nama Sino Nak Uliah Pulai Gawang.

Ya, pendengar bertemu baru about program Nemu Kita Kita. Ya. Jadi, ya kamat nama antri Nemu Kita, anang ngomai Nemu Kita Kita. Buat program Nemu Kita. Ya. Jadi, ke sarito Nemu Kita, ini bakal ngau encuri ngencuri. Jadi, sama arti antri encuri ngau ngencuri. Sebenarnya cara kita nanti kita nyebut ngenak jakuk ya lain. Yang lain sebut kencuri itu pendengar. Sigi ukai pengawak ke mana? Ngencuri tau kena hukum, ngencuri di kerja nak berbunyi, nak tau ingar. Nyak erti ngencuri. Ngencuri ngau ngencuri, ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi, nak ditemu, nak berbunyi, nak tau ingar. Tanti ngencuri hati di peningga berkeni. Nyak barang kita nyawat tau. Jadi tajak pen pihak peningah bak siti kedai bisi ngemendar ke siti kedai tu ngemendar kurang tri encuri barang dalam kedai. Retinya orang ti encuri dalam kedai tentu ndak dihukum laban yang ngasuh peningah deh. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisi bak menua jipun. Lalu kebendar kedai tu ngagak siti main to ke game. Ke diberi nama encuri. Bawa jaku jipun. Nak aku nemu peningah. Ya. Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana. Ya. Ukai kergos ringgit dua. Ya. Nyalai. Tentu kita mikir ya, nah medis ni gencuri, bukai bekenyak peningah. Nama orang benar kita gencuri, tadi tentu atur ya penak mudah ya. Yang lain, lalu pula yang kaya barang kebis dalam kedai tadi peningah, ya ketau dia dicuri, ya nyak bisik lebih dari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisik tilam, lalu bisik panggal, bansa premium, artinya nang panggal ke bisi berjenama, lalu bisi buup baca, lalu pia megak bisi barang pemakai mayuh bansa, inya roti, kuih, mi, lalu bisi megak garik, baju, tancut. Jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti dibeli tadi kalau dijual nah dijual harga kemar ya ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mak kita beli peningal lah apa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita yang tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita akan beli barang kemar ke ya lain kenti orang dari segi amat kaya raja ya lut kalonya ame boleh meli jadi barang ke ditu tentang ya barang ke marga nyalai lalu pia maga nadai di letak berapa itik tau dicuri peninga tak ni pemulih nuan curi pia ke atur tadi peninga ne nyalai munyi ke aku tadi didinga munyi kemudah ni ya dah nama yang curi ni tau ingar nyak me atur lumur satu nanti dekat ngau bermain tu ya ngau tak masuk dalam main tu game tu lalu udahnya atur lumur dua timpuh diberi semina 60 sikin reti nyak seminit nyak kumadah tajak pan dia game tu menar ke nyan curi menar kita yang curi tang nak mudah munyi ke kita munyi ke mulut kita kenyebut ya laban atur lumur satu nak tau ingar lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedek masuk game kedekat encuri dalam barangnya nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah kenyak peningat laban tua tamak kedai alu milih barang ukai nyak baka ketuanya rejat-rejat ndak laban latur lumur satu dah madah nak tau ingar lalu bedau dah bisi orang mujur nyadi champion toko menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif nangkap munyi nak tahu ngkertia bahaya nanti sebut ngkertia tu lagi uliah nyak ni bos ni namanya tahu disebut ingar nak tahu ngkertia tu peringat. Jadi anang ke kretia inah kita ke betelai
Ipan uliah ditangkap mikrofonnya bunyi kita kebetulan betulai. Sanonya biasanya. Si dengar kita berdengar. Aku boleh dengar ya. Sanonya biasanya sano. Ah boleh dengar kita nya pendengar ya. Nyak pan aki uliah ditangkap mikrofonnya pendengar ya. Inah bunyi kesuah seput kita. Pan uliah tangkap mikrofon. Nah, kene kedina berbunyi. Selangkah nantama kin udah didengarnya ulah namanya kaki selangkah nak ketamak kan udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau ginti duanyo ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyalai bekeni ke kak barang bekeni kita ke kak barang mencuri dalam kedainya pendengar kita ke nyingkang kak berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri belubah begadai meh tang menyat tadi ti tua belubah begadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam okey jam sikin au 60 sikin aja baru dua langkah udah 60 sikin tau ke namanya seminit nah ada peluang nak boleh ya, barang curi ndak menang pedingan nyalai yang bunyi ku tadi ke dia tu pedau bisa orang mujur jadi champion laban tajak pan yang ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peningat dan nak tau ingat aman tang ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian lalu dahnya yang ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif nangkap bunyi nyak tengah suah orang terindah bedau kalau mujur teka menang buat game tu jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024 lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup manyuh hari orang manyuh dekat nguci ngau game tu dekat nguci curi tang tak mujur jadi pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja tau kan wan tadi tau beraban megak uliah ya. Jadi ia ke beraban untuk peningam. Nanti sikuk rekaban dia terbisik mensut ke munyi ya. Ia asuh pansut. Lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya. Bisik kaban-kaban bukain ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu hamat dari orang di Muno Jepun peninggal. Lalu game tu kemain tu mereka nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peninggal. Jadi tu anang kita agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tak amat curi berkena. Ya, nyalai udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perenci yang tucum ketawa berari.

0: Ya, bertemu baru buat dalam program temuan kita untuk minggu tu peningat dia bakal selama temuan aku ianya ya kesuah bulan yang aku ke ngelamat tu ianya Cik Elika Eric sikok pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai bin dulu ya jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sari tau
1: ya mana DJ
0: ya mana nah berita mana semua pemanah nah
1: ya betul
0: okey perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari top ninga angka bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawa ngau jakok tau ianya burn out kelebih lagi tau penangguh pengerai runding bak dua kerja napi ya Cik Elika
1: betul
0: ya jadi tau Cik Elika na kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jakok ke selalu diri ngak kita aku stres tau ke disebut tusut runding ke tegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menya tak ada nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawa ngau burn out to jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peninga tua ke ngali hari to nama reti fenomena burn out bak ndur kerja to
1: okay. Baka kok nuan tadi lah selalu kita ninga orang ada stres aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita pedis lah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out
0: nap
1: ya jadi burn out tu sebenarnya reti ya sikut-sikut orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh engau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi jadi leka jakuk burn out tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul engau penanggul pengerai runding bak ndur kerja aja lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita mea kita stres kebiasa bunyi kurang. Ya segita berkait rapat lah kurang ngau tenyak.
0: Bak ndur kerja.
1: Orang tik benung burn out tidak ya dekat ngasai ke diri tidak kelalu lelek tubuh lelek emosi serta tusut runding. Sidak megak kakang hati ke penemu sidak empu berkawal ngau pengawak tik di kerja sidak bak ndur kerja. Jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikenak sikuk pakar psikologi lah hari menua Amerika ianya Herbert Freudebenger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia tau ke WHO jadi Siti Sindrom Klinikal bak tahun 2019 Freudebenger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja ndak bergaji bak sitik klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak bala sukarelawan tu dipedak ransiang gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransiang kerja pengawak serta berupai lelak lah ngkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua mau ke happy menyukuran ceria ge. Udahnya sidak ya pun berupai lelak dari segi emosi lah. Nya alai ahli psikologi tu tadi ngenak leka jakuk burn out tip mai erti pengelola tubuh engau emosi siku-siku orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansi ge bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Bak dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burn out. Tajak burn out tu ya ukai penyakit tang burn out uliah nyadi sitik perkara ti uliah merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bak ndur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti uliah ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi ndak diputar ke ngau mana burn out uliah merik pangka ti ndak mana ngagai hasil kerja lalu uliah ngenatai kemayuh penanggul ngagai siti-siti organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okeynya tadi erti ke siliak ya berkawan ngau leka jako burn out. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Dia dekat nemu nama kebuah burn out tu ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba endur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangka ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kita prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kita stress. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya lama-lama kita napik penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapik dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah dan nyak suntuk penatai pemisi serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mpulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nyak tadi ndak diputar ke ngau mana ia boleh nyadi penanggul ti besailah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu ulih ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Cuma kita itu tadi ndak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita engau mana. Kira ya yang mula ya hassle, hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita engau mana, nyak ke mai yang agai sitik renggat ge ketinggi nyak burnout.
0: Ya hari bisik renggat namanya kenuan tadi ne. Okey ngarap ke berarti ke perkaranya.
1: Jadi burnout tu segi bakal kaku tadi lah ya ulih ngasuh kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion, lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burnout ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak ulih ngerja pengawak ngau manah bakal selama lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita berjakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngenak jakuk kasar. Jakuk ke ulih ngasuh orang ringan ngau kita
0: reti ya orang yang dekat udu nganuk kini.
1: Iya betul. Ya dekat udu nganuk laban emosi yang lebih ya udah penat dari segi emosi yang nyadi sensitif munyi kurang.
0: Tak salah mimit murah di penaan.
1: Out sebenar tu engkau yang nak ringat maya kita nunik tangka benuang burn out deh emosi yang sensitif. Inyo mimit kacau kita ya lu kak ngeransi lu kak nganuk.
0: Okey.
1: Okey ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu lalu mayuh pengurang lalu berasa ndak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerjalah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah. Ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti boleh digagak kita.
0: Nyak pun boleh ngujung ke burn out ne.
1: Nyak pun boleh ngujung ke burn out. Tajak kita engkau kita nama tu minat ngau kerja kita gagak boleh pengawaknya tapi entik nyu kelalu mayuh beban kerja. Au nyu lebih hari tai kuliah digagak. Nyak uliah ngasuh kita burn out mega.
0: Reti nyu nak alah gig kita ngerja pengawaknya ne.
1: Nak alah gig. Jadi penyampau pengawak ti kelalu mayo serta kelalu nadai hari belelak ulah ngasuh kita berasa nadai daya dekat ngerja pengawak kelebih lagi perkara berketuk ulih merik pangkat ti ndak maneh ngagai kita nyemak kita ndak cukup tindu nadai nerima sukung hari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak
0: bala bos kita yang punya tadi
1: bala bos kita okay, ya kedua kita ngerja pengawak ti ndak dikerinduk tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja tau ke luar dari pengelandik diri kita mpulah
0: nyak pun boleh ngasuh burnout
1: nyak pun boleh ngasuh kita burn out ngerja pengawak ti ndak dikerinduk tau ke pengawak ke luar dari pengelandik diri mpu ya boleh ngasuh kita stres serta tusut runding kita berunding keni aku kak ngerja pengawak tu aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh aku anggap pengawak tu.
0: Tentu ya irau uliah tau kena.
1: Uliah tau kena aku agak pengawak tu ngau mana.
0: Yeah.
1: Dia ya mula ya stres, lama-lama hanya jadi burn out.
0: Yeah.
1: Jadi perkara tu ya uliah ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagih lah. Perkara tu menggak uliah ngasuh kita udu manding ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
0: Udah stres alu burn out.
1: Iya, udah stres alu burn out.
0: Iya. Okey.
1: Dannya yang ketiga, tu tadi dua itik tersebut kau tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Kayaknya disebut kita
0: ulah diri empu punya.
1: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisik sekedar orang ngembuan personality tik ngasuh sidak yang muntang kena burnout. Ya, antara personality orang tik mudah kena burnout ianya orang tik kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak.
0: Semua kak perfect.
1: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisik salah mimit. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah diterus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
0: Nyak pun ujung ke burn out kan.
1: Labanya tu tadi berundi yang berkeni ku kang ngadu kerja tu ngomana Ya kedua ianya orang tik netap ke julu ati tik kelalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi antik yang netap ke julu ati tik kelalu tinggi, target tik kelalu tinggi, utanya pun uliah ngasuh burn out. Labannya pedis ke nyapainya tadi.
0: Ya ngai kenyak nak uliah dijapai ya. Ngujung ke burn out stress ya adanya ne.
1: Okey. Ianya dia ketiga orang tik selalu dekat ngerja pengawak ke diri ketegal si daya ndak percaya kurang bukai.
0: Okey, katok suah nyadi katok ne.
1: Yeah.
0: Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya nah. Okey. Okey. Cukup silik penerang ke udah dikunci ke Cik Elika nya. Tadi peninga nyadi dia tok ngalih kita ngagai tau ketanya aku ya ke bukai tok Cik Elika nya. Tentu bisik kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
1: Okey. Tanda tau ke kelai burn out tu ya uliah dipedak tau ke diasai ke ari segi emosi. Tau ke sebut kita asai hati nak. Adanya cara berunding perubahan tubuh tau ke fizikal. Udahnya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah.
0: Ya kenyata di pedaknya tadi.
1: Kenyata di pedak. Okey, detok aku kat nerang ke ngau silik agak lah.

0: malu ngeri sebenarnya kurang.
1: Iya. Ya, adanya hanya tadi lah sensitif. Mm-hmm. Mood ya mudah berubah. Sekejap kita medak ya nama tu.
2: Okey.
1: Ah, okey. Mm. Adanya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba nganok kita. Ya.
2: Mm-hmm.
1: Ah, jadi ya jadi orang yang sensitif lah.
2: Mm-hmm.
1: Ah, udahnya ya mudah ngeransik lah.
2: Mm-hmm.
1: Danya semampai berasai lelah. Engka kala kini kita medak bala kaban kita banur kerja lama pengawak itu. Wah ya semampai nunjuk kia lelah belama.
2: Tajak pen nak ngerja yeah. pengawak keberat nak.
1: Ya ya ya.
2: Okey.
1: Danya urang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
2: Semampai itu sate.
1: Ya, semampai itu sate. Bisik-bisik jauh tak kede tanya terundi yang dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benar burn out tu sidak ya udu ndak ingat kutai lah.
2: Amat bisik nyadi gitu
1: nah. Amat bisik nyadi.
2: Okey.
1: Ya kira ya baka laban dia dah kelalu mayuh rundiang dah overthinking munyi kurang.
2: Nyona ingat ya.
1: Ya nyona ingat kia. Contoh kaya benuang masak di rumah benuang nyumai utai tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayu rundian tadi engkau nyuam ngus kini utai di sumai nyuna ingat
2: okay.
1: Ya pun uliah nyade lah
2: meri penanggul enggak teh beketok ya,
1: ya meri penanggul
2: ya.
1: Ya kedua dari segi rundian ialah munyi tadi kelalu mayu berundi yang udahnya dia dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah
2: nyona nemu ya magi
1: ya.
2: Ni utai kepatut dikerja ya dulu nah
1: kayaknya dari segi cara berunding ya ketiga dari tubuh atau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu sidak ya semampai berasa lelah atau ke pedis isi
2: hari-hari bekerja gini
1: nanti ya segi tak ama bedung burn out ya kak ngasai kenya hari-hari kadang-kadang ya cukup tindu ya nadai ngerja pengawak berat pun ya boleh ngasai nama tubuh aku tu asai pedis isi pedih pala tapi nak gak aku tu sakit kayaknya
2: Siti hari tanda ya,
1: Siti hari tanda burn out. Alaban orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda begetuk muka. Mudahnya corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau ya nak cukup tinduk. Hari segi pemakai engkau ya berasa bakal ada selera kak makai. Tahu ke uliah nyadi gak terlebih selera makai. Tahu ke terlebih tinduk.
2: Reti ya tajak ya kita muda orangnya bisik ngebuan selera makai ke mayuhnya tadi okay, reti ya happynya
1: ya okay, reti happy ya kadang orang tu orang ke benua stres tu ya bisik cara ya kediri
2: reti
1: ya stres ya makai leban caknya cara ya kena ya
2: muai stres
1: muai stres kadang bisik orang ya stres tinduk lah ngambil nak ingat
2: tengah agik ke lelak
1: ya agik ke lelak
2: tajak ya cukup tinduk
1: ya betul okay adanya kurang berpengerai lah ya kak ngasai ke pedis pala pedis belakang mulut rangkai pedis sisi masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah
2: okay
1: nyak tadi yang ketiga yang keempat dari segi uleh tau ke disebut kita tingkah laku lah jadi orang nanti benar burn out tu sidak ya nanti bantu kerja sidak ya kurang fokus lah contoh engkau benung tanya deh benung meeting bos jakuk bukai yang pun rundiang
2: rundiang yang kebukai tubuh hajak dia tang rundiang yang kebukai ya.
1: Udahnya nak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi munyi aku tadi lah tajak bos ngano ya bekeni pun ya nak ngerja pengawak ya labai udah kelalu lelak udah nadai motivasi gitu ngerja pengawak udahnya nak begulai ngau orang bukai bantu kerja lah engkau sebeda tu ya bisik sikuk dua kaban bantu kerja tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa
2: nyungai begawa
1: ya nyungai begawa atau berarti kebala kaban kita engkau bisik ke begitu
2: aman anak ke kita nak ibuah ke kaban kita
1: udahnya sidak irka ngeransik tau ke nganu orang bukai udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih hanya petaunya di
2: bila-ila
1: ya bila-ila dia nak nyaga diri engkau mana bakal jam makai nak teratur memakai pemakai ti nak seimbang munyi kurang udahnya nginsap ngirup arak nya dari segi tingkah laku lah adanya ya kelima ianya dari segi sosial hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidak ya makin menurun lah engkau subak kita yang medak oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ianya lain nama dia tu hasil kerja ya nak mana bakal subak
2: okay kita

0: buruknya tadi.
1: Okay, ketegalnya buruk.
0: Oh. Tentunya tadi ketegalnya stres, yeah. Ujung kayak burn out ini ke disebut nuan tadi. Nah,
1: danya penanggul bak kerja, bakal penanggul dari segi kawal yang kau tanya, kau bala kaban, bala bos, tau ke nanti orang ke bekerja bertemu dengan orang bukai, kau klien disebut kita bisik penanggul hari dia enggak. Danya sidak ya enggak bisik enggak orang tau. Sidak ya stres-stres, sidak ya ngerja pengawak ti salah lah, bakal munada deh, nginsap, ngirup arak.
0: Kena sidak ya muai stresnya tadi nah. Okay, jadi Tok Cik Lee kanti semak bisik tanda tau ke klaik ya ke disebut nuannya tadi. Nama dekat nyadi, enti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngempuan tanda burnoutnya tadi. Tentu ya bisik mai pangka, minta nuan berkongsi ke nama pangka atau ke penanggul ya ke dekat nyadi.
1: Nyadi burnout tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya boleh ngasuh burnout tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agi lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai baka kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi agi lah hari stres.
0: Pangkak ianya ya, terkesan ya, ya
1: kesan ya tadi. Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ya hidup bak dunia pun nada guna ya pun nak nemu nama agi reti ya terus ke penghidup.
0: Nyak nada tujuh agi.
1: Udah nyak ndak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu ndak berguna.
0: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyana
1: tau mula-mula ke ngasai ke oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh nyadi utai
0: penanggung buat mental ya berundiang anak. Anak ngumai kaban kita bula nanti yang ada di empu ya stres tau ke ya mada rempus berasa lelak kini patut kita nulung kaban kita nya nah. Okey, nyebut berkawal ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burn out tu uliah gerai kini
1: uliah gerai atau kena nya ya nama tu berpangai bak kita empu berpangai bak utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu enggak nanti tanya nanti orang meri kita suka berkeni-berkeni nanti kita diri empu ngai berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi ditu aku berkongsi cara-cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R. 3R tu reti ya R ke terubah recognize udahnya R kedua reverse udahnya R ketiga resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain-lain ti kita dah stres.
0: Kita ya patut nemu dulu berarti nya tadi nah.
1: Kadang kita nak nemu tapi engkau kaban kita
0: perasaan
1: ni kurang kaya mada nama nuan bakal lain-lain
0: nak bakal selama.
1: Nak bakal selama. Kita engkau boleh nanya baru nama tek lain. Kadang kita tu nak tu berarti
0: nak sedar.
1: Nak sedar ke diri pun tapi orang bukai leh meda. Ya tadi recognize lah. Ya kedua ianya reverse. Hari itu kita patut ngatur cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu dari orang ke pakar berkawal ngau cara mutal ke penanggul bak pengerai runding. Ya reverse. Ya ketiga ianya resilience. Resilience tu maksudnya kita negap ke diri engau nyaga pengerai senentang tubuh emosi engau runding kita lah. Cara lain tu boleh dikena selain dari cara 3R nya tadi. Cara lain tu engka bisik orang ke udah kalak ngagak engka bisik gak nak kalak ngagak cara tu nak ayah keterubah engka kita uleh ngambil cuti kerja lah.
0: Berkesan kini
1: ya berkesan kita amat-amat maya cutinya runding kita cuti.
0: Boleh muai semua penanggung masalah kita yang tadi.
1: Kadang kita minta cuti tapi berunding ke pekerja. Nak berkesan minta cuti sebulan.
0: Kayak setahun pun ada gunaan.
1: Betul-betul. Yang lain maya cuti, amat cuti lah.
0: Lengkap ke semua penanggung bah upis kita yang tadi. Bandua kita kegawak nah.
1: Nak nanti non berunding kenyak baru.
0: Ngasuh stres.
1: Ya, ngasuh stres. Sampai bila-bila. Nak nemu habis pengawak kita.
0: Amat.
1: Yang kedua, ngagak pengawak ti uleh ngasuh kita lantang aktiviti. Contoh ya aktiviti ke mengasuh kita relax, kurang bakar, meditasi, yoga, ninga lagu,
0: serta ninga radio
1: ya, ninga radio leh. Bisik lagu mana-mana pasang DJ.
0: Okey.
1: Ninga lagu dengan serta pengawak bukai ti ulih ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bandua kerja.
0: Ngelimpang ke diri punya tadi. Ngasuh hati kita lantang nah.
1: Banyak kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benua di tapik maya bergulai ngau bala kaban lah.
0: Nyak meguna kaban.
1: Iya.
0: Aneh kaban makai kaban.
1: Betul. Nyak lagi masalah bukai
0: datang. Bertambah lagi masalah. Okey.
1: Okey. Selain harinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Denyak tau ngagak senaman serta denyaklah cukup tinduk. Penting sebenarnya cukup tinduk tu tajak kita medak ya bakar perkara mit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduk, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
0: Iya, ulih ngerugak pengerai makanan.
1: Iya, iya. Intinya kita boleh belajar cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa ngau manah lah. Kalau abang nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayuh tebuai bak kerja aja. Pulai rumah kerja. Nurun kerja nanggit sikit kerja.
0: Iya, sikit kerja.
1: Sikit kerja.
0: Pulai rumah pun agak ya, kena kerja.
1: Agak kena kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Budanya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau bala kaban serta orang atasan bak dua kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bak dua kerja yang penting begaknya
0: yang pemaduk berguna ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu ngai
1: nanti bos ngasuh lebih-lebih asal-asal nak uliah terus terang ajak madah nak
0: uliah amat okey.
1: Kedanya belajar netap ke perkara rati dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak laban ialah hari tanya tu tadi nama tu hari target tu tadi bunyi kurang kita nemu dini hala tujuh kita nama tujuh kita yang ngerja sitik-sitik pengawak
0: matlamat yang bunyi kurang
1: ya matlamat ya udahnya nanti semua cara ti sebuah tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional lari orang ti pakar lah nyemak tanda burnout nyak meri penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup kita lah
0: reti orang ke profesional ngak pakar tu baka Cik Elika tahu mentah dek ni pegawai psikologi nah ngambil ke kita nemu nama penanggulnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nah okey nak berasa itu Cik Elika lagi kak tu berandau ke benar ya tang tua dan datang berpengujung randau tu ke ngali hari itu nama jakut ke penudi atau ke pesan wan nuju bala peningat tu ke ngali hari itu
1: jadi mayuh urangai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang engkau ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh.
0: Iya malu
1: malu ke madah tajak mayu orang kala ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau dikumai orang lemi ati buruk gawak tau ke nak nemu ngerja pengawak tang kebenar ya genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi pengurang engkau penegap diri ti nak sama ngorang bukai engkau kita medak urainya ulih ngerja pengawak dan nak semestinya kita ulih gak ngerja pengawak ti sama ngorang bukai lah
0: aman
1: tajak pihak nada siapa ulih tan ngenat ke diri lebuah nak ngetu dituntun penusah ngau penanggul kelebih lagi entik nadai cara ti ulih dikena mutar ke penanggul ti benun nuntun kita tau ke nadai orang merik perangsang agai kita lebuah kita bisik penusah nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar bergigak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi. Laban ti kita nak gerai, berkening ngau berkening ngau laki kita, berkening ngau bini, berkening ngau anak-anak. Jadi bakal selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu ari sokongan psikososial. Kami bak upis pengerai Bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar tau ke cuti umum lah. Perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai Bintulu, klinik pengerai Jepak, engau klinik pengerai Tatau. Nanti kita diau bak luar Bintulu, kita tahu datai ngagai klinik kesemua hari kita diau kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
0: Okey, terima kasih mayuh ngagai nuana Cik Elika. Ya nyak sikok pegawai psikologi counseling ya di klinik pengerai Bintulu ke penerang ko dah dikongsi ke nuan tu tadi lebih lagi berkawal ngau burn out. Ya nyak penangguh pengerai runding bak ndur kerja. Patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nyak tadi berkeni kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri hari burn out atau di namanya tadi tau dititih ke cara ke di kunci ke yang nyak tadi menyekurang setiap masalahnya tadi tentu bisa cara ndua kita ngadu ke yang mutar ke yang okey, terima kasih Mayu hanggai nuan Cik Elika.
1: Sama-sama DJ.
0: Iya, jadi apa ni ngah hanya nak kak mic kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat ngali hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu nyentik hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngali hari YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peningat. Kelebih-lebih bajam kedua ngelah tengah hari kita isari to 2006 tahun 2026 lalu sekali lagi meri selamat hari gawai hingga kita. Sari to hari kedua. Tentu munyi kaku hari pun tadi mayu ambala kita sari to dekat nerima penatai orang ke ngabang. Tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang lalu selamat nerima pengabang. Ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Ana nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tu. Ya kena uliah ngabang tu ne. Nak kan nyebut nak uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih megak ke kita ke bisik ba live Facebook kami RTM Bintulu ngau megak TikTok kami Bintulu FM. Tajak pun sari tuari besai, tajak pun sari tuari gawai. Agik ke kita to magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai ngau kami nah. Terima kasih mayu hangga kita. Bisi megak ya ke nyambut hari pengada sari to ne bakal peningat kita itu apai ca peningat kita ya ke bisik ba live tito nyambut hari pengada sari to 2006 sama hari pengada ngagai nuan ngarap ke nade sampi bukai kita itu ne ngarap ke panjang umur makin bertambah rezeki ngau mujur buat semua pengawal. Okay, semina nuju apa cajaknya nih. Tang kita kebukai ke nyambut hari pengada sari tau kemari kini tau ke pergila tau ke bak bulan 6 tau. Selama hari pengada angga kita. Dia megak nyau nak berasai pen kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dan nyingkang ba bulan 6 ba tahun 2026 nak lama udahnya elaknya ujung tahun kan ah. Ngarap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita ba tahun tu uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita ba tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini dan awak anu ragu tu ni dan awak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ni ngerja semua pengawak ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna ngarap ke mujur aja semua taika di perambu kita okey lagi mengadakan terus merindang kita tak peningah lebih lagi kita ke sanggup bergulai dengan kami mendiang ke kami jam ke dia tau okey tau Siti lagu hari Gwen lagu ke diberi nama Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku peninga, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, mega, terima kasih bagi kita ke sanggup tau ke agi mengkang bulan kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari na. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawa ngau gawai tok peninga. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Uliah nyadi platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawa bak pupu ramban bangsa serta mega ngangkat ke warisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari inya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang mega di Sempulang Yuyang Yujing ianya Duta Besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega oleh ngayan ke kawa ya kerat ya tak ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datang ngabang ajak tang mega yang ngambil awak ke Beketok endur ya dinga ngau berarti kena mau utai ke diguna rakyat. Pihak mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 bergulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengkah berita di kunci ngau kita kengali hari tu peringat. Di lagi muka dekat terus merindang kita tu ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang harap kata perindang meh hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Dara. Lalu mic jam kita ngagai tinggal dia tu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peringah. Mic kita bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini kita dekat berjalan rawun Sarito. Antik jap pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Lagi mengganya apa sidak ya ke bak TikTok kami Bintul FM. Mayuh aga sidak ke bisik komen dia tadi. Madak terempu hari Semenanjung ni. Mayuh ke nak pulai gawai nah. Bisik kenya madah ke Rimpuari Johor. Bisik madah ke Rimpuari Negeri Sembilan. Ngau mayuh lagi dor bukai nai di Semenanjung din. Nang awak nanti nadai pulai gawai tahun tu. Okey munyi jakok ni nanti kita nak uliah ke misi tau kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tak ke ni maya kita ke bisik kemisi ni boleh pulai jak ke menua. Tak jak pun bunyi kurang vibe ya. Tak ke nak sebakar ni. Baka kita ke nyambut gawai di menua na. Anang awak, anang sino, anang tu sati. Tak jak pun kita jauh di menua orang. Kita asai ke Semak ni nanti kita ninga ke Radio Iban apa pihak ya. Okey, jadi sebelum mai kita mending ke program Kini Kitai Sarito, lagi moga dekat terus merinang kita ngau lagu ke udah di tusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita bergelang ngau kami YFM Bintulu.

Ya, bertemu baru kita peningat bak program kini kita sehari itu bak episod ke-22. Aku datang baru berkongsi dengan kita. Kini kita sehari itu, kini penungak kita berjalan, kini penungak kita rawun. Jadi sehari itu peningat, aku maik kita rawun ngagai balingian. Balingian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu balingian tu ngembuan penyelai ke dirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kawul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balingian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balingian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balingian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih mit Balingian serta berjalai ke tangguh pengawak tiap berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Balingian dipelabak ke datai ari sungai di tengah kandang menuanya. Keliak sungai tu nyadi jalai besai peranak menuanya. Jalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai tu berguna amat dalam penghidup komuniti labannya nyadi pun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Balingian ngembuan sejarah ke Semak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Balgi rakyat itu diau bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tak jat pun jampat mansang tak elemen budaya asal agi di Kemeran nyentuk ke Sarito. Nanti kita medak dari sukut ekonomi peningah. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna ianya palan kuasa arang batu Balingian tiap berengkah berpresyen dalam tahun 2019. Kelimpah harinya perintah Sarawak megak cakah ngemansang ke sitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketikas penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Balingian untuk kebendara peningah. Balingian untuk berpalan urungnya 60 km dari Mukah lalu bak jalai tepian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang menua tu bersemak ngau sungai Balingian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti pejalai dari Mukah ngagai Balingian dia pejalai dalam sejam pejalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Balingian urungnya 2 ngagai 3 jam jalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Balingian tang nakak kedia tu sekedak peranak agi ngena perau tang kelebih agi bak kandang hak menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai endur ke Semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang endur tuk ngembuan rampak menua asal ti narit ati serta nuan uleh ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebin sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Balingian ianya pemanah rampak menua kandang endur tu bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke nanti nuan kak ngasai ke dia bak kampung ti likun serta sunyi serta sungai Balingian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai ti baru laban mayuh orang keberikan datai kita ngau berikan. Limparinya kandang endur kampung ngau jalai asal ngelingi Balingian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki
serta pemanah utai tumbuh ngau utai dup merik penelbak kenyelai ngagai temuai ke rinduk ke rampak menua. Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai uli medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagik ngemeran ke adat asal. Isi rumah panjai kita megak uli medak pemakai asal ngau pengerami budaya ti cukup ya unik. Jadi kelimpahan yang megak peningat endur ti narik hati lebuah kita tadi nemuai ngagai belengian keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penarik hati bakal nak menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu nang ya terbilang ngau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai ti klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai uli medak kedai-kedai lama pasar mit tentu ya merik penelbak kenyelai laban kita terlebak ngasai ke pengasai dia bak pasar kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya tak ke pasar lama ti ngembuan pengasai ti klasik bak endur tu. Lalu ketiga pantai ngau sungai kandang endur muara sungai ke Besemak ngau Tasik Cina Selatan ngembuan pemanah rampak menua serta lemai hari megak peninga kita boleh meda orang ke tau ke perahu berikan tu tadi datai hari kandang Tasik datai hari pengawak sedai ke berikan tu tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke meda penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh meda budaya asal pemakai menua serta cara penghidup ba sesebengkah nur kelebih lagi ba belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai, ikan panggang, sagu, ulat muluang ngau, linut ianya pemakai asal bangsa Melanau. Asil Tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Asil tu tadi diulia terus dari sungai ngau Tasik ke Besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenya belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelai serta merik penelbak kenyelai ngagai bala temuai dengan sungai kemana pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana belengian tentu ya nyadi palan keengkeman endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemanah rampak menua. Perengkah guna jalai alun tik mana agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih sili agi belengian tu endang ya palan tik narik hati endur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi berkawul ngau belengian bak program kita ke sehari tu. Jadi kita sudah datang bak penghujung program. Minggu baru, aku datang baru. Mai kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari tu. Madah ke diri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Nama yang gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan, mayu orang maya gawai tu tadi ngaga. Mayu macam pekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi korang cuba lagi tahun depan. Kayaknya suina lagu je ne, kena merinang kita kaki terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu yang ada menang tim kami DJ kot. Nak nemu meh yang menang berkena tu. Pekit nama ke menang, di menang Poli je ne. Tok Riz Ros kaya nak temu kuat ke laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kot ya. Ya ke gawaknya, kuat meh timnya tadi kuat gawak ne. Hana tu sehati Riz Ros, tajak pun nak ada cuti menyikah ko. Kita ni ngarita orang ajak mana? Ni ngarita tim ya ke kuat. Munyi ke lagunya tadi. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku dekat berlabuh dengan Taika. Pesan rindu hati. Pesan dari gawai kita. Okey, tahu dianjung kita. Okey, dianjung. Tahu kita komen. Nanti anjung apa maknanya ni. Nanti kita nganjung kupis kita. Kita tahu komen ba Facebook kami RTM Bintulu. Pia Megak ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku dengan Taika pesan dari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tok lagi.

Ya, sigat amat anak temuai. Ini nemu bisa nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu main wah ke sigat ke bajik nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tak peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku deka belabuh dengan datai ke pesan rindu hati. Pesan dari gawai kita, sarito hari gawai hari kedua. Dua kita nyambut hari gawai. Sarito dua hari bulan enam ne. Engka bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tu nak nemu nama berapa hari bulan sarito. Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan. Sarito pun hari besar, hari orang nak gawak. Selamat belelak mengangai kita nak. Okey, merik semangat hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora, ko ya. Okey, Yasmina nyapa ajaknya. Pia Mega tu hari Ibra Mat Akib. Selamat hari gawai DJ, ko ya. Happy Konti. Madah terimpu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, semangat hari DJ Flo. Selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintulai Fans. Terima kasih Wellington Imai. Yang megak tu hari Renggah anak untang yang nuju ke pesari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulu ko ya minah ngau untang. Selamat hari gawai ngagai seduaya tajak na uli pulai gawai arab ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apa inai ya di seratu ko ya sarito hari pengadaya ko ya nem. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Kayaknya pesan dari peninga kita nak. Rita Benung Meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata Ba Ari Gawai Ari Melissa Francis dikena merinang dari empu laban sino na ulih pulai gawai. Mayuah gak sidak ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tu. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menungah di rumah pancai. Datang anang tu sati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke tu sati ni kena pulai gawai. Frida Jo sama hari gawai nuju semua kena ada pulai gawai kami tau DJ bergawai ngau aib mata au kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninga kita sebenarnya agak macam pesan ya ke bukai agak megak dekat terus merindang kita dulu ngau lagu kita ke sekali tau ukai lagu gawai tau. Okey, datang Siti lagu ke diberi nama Aku Di Tempaya hari Richard Lee.

lagu aku di tempaya Richard Lee. Tajak Puan Sari Tok Ari Gawai. Selit ke ba, selit ke ga lagu ke lagu Kai Gawai na. Okey, hagi megari ka terus ngenatai ke pesan bala kita tau Ari Roy Kuang. Selamat ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga YFM Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak panas hari bak seriaman jam ke dia tau benung gawak sambil ninga nuan tu DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Joe Chris Treh nyeri yang minta lagu Aik Mata di Ari Gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Bintulu. Nur Agat, selamat ngali hari DJ Flora. Okay, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Jadi yang minta lagu Tuak Darah. Okay, udah di tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang. Semua peninga YFM Bintulu bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua terperindang serta selamat hari gawai Dayak 2026. Nuju semua peninga Madah Kedempu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga YFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Jadi yang minta lagu Sakit Gawai, okay, dikenak yang berindang orang keng lala. Ya, okay, nak ngira tuai biar nak alah dia sebut nama dia tau. Ngamga pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringat, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau kaya nuju ngaji semua nangira tuai biak ko Boniface EP. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai ko yang meri selama hari gawai ngaji semua bala kaban ya keng lala. Nya pesan dari bala peninga kita sehari tu. Okey, jadi tau Siti lagu hari Sima nak ulih pulai gawai, lagu ke kena merinang kita ke nak pulai gawai tahun tu. Mayu sidak ke buat TikTok kami Madah Kerempu nak pulai gawai nah. Okay, sama-sama kita mendengar lagu tu. Terus ke pengrindu kita bermulai dengan kami YFM Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai buat awak. Ngelak hari sari tok peningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kak datai buat pengujung pengujung randau gak? Salah ne. Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi buat segmen ngelak tengah hari sari tok peningah. Pemak ke ujung-ujung tu sikit mai. Oh, tak ke salah disebut nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuya semua ngali hari DJ Flo Ari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin kuya dituju ngagai semua orang ke ngelala kelebih lagi cousin ya, Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Serta ngagai sinas rumah harap ke Teprindang bakal ke ngali hari tu. Serta selamat hari gawai daya nyangkung maya ngirup au kuya selamat gawai megak. Ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngigak dulu nampak pesan tu nombor nginzit gitu nah. Lada Ana semangat li hari ke selama hari gawai daya ngai Nuan DJ yang madah dirimpu hari Sungai Amang selirik kapit ku ya. Semina nyapa kita ajak main peningah kita tu. Jelian Ubi selama hari gawai DJ ko ya pesan gawai tu dituju ngagai bala kita kengin tu gawai tahun tu berkenai asai sarito ko ya nanya ke berita kita sarito ya ne agi bisik pedis isik ke baik rami amat kenya angka mayu hangga bisik sekedak madah dempu baru ngeledak ne pama kenya lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tau sama berjalan ke pengawal habis kerja lagi ulih on ne DJ ko ya pihak mejelian ubiah na. Apa lambai selama ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah dikenak merindang semua kaban Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti kuih hari Kota Masai Johor nya dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Lata Jua dikenak merindang semua bala kaban belayan di Sarawak sidak es bilik megak di Johor kuih hanya ajak terima kasih selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang selama ngali hari ngau sama gawai DJ panas di Batu Niah jadi yang minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis lalu ngagai sidas bilik berumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selama gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi selama berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu selama digawai ngagai semua kita lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kaban belayan di sebarang dua diau lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban kia serta apai ngoi indah yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

ngui ngagai hati tok kami Bintul FM ari Siti Angau to selamat gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang mega tu hari Philip Junior. Selamat hari gawai Dayak ke nuju semua bala kaban ya kengau gawak bak ladang keresa plantation. Mayo lagi sida kebuka itu ne. Ha, benar gangi ka pesan tu tadi bisik ke sida bisik nganjuang atau ke komen. YU tu nama TikTok minta lagu Sepatin Bungai Jarau. Banyak mai pesan ya kau lihat di kenatai kaku lama jam kita itu nyaw serkat na dekat pukul 3 ngali hari selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merindang kita lagi hanya di aku kira nakak tu ajak main happy ninga. Terima kasih Mayu hangga kita kudah bugelai ngaku aku hari pun program tadi untuk ngagai jam kita ke dia tu ngonya beri selama hari gawai ngagai semua kita nak ngira dinindur gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat ngabang kan ibu semua gawai nah jaga penglikun kita maya bertengah ke jalan haluan nah. Okay, jadi ningalkan kita ngau lagu ke sekali itu, Joget Indo. Berbari gawai, jadi mumpuk dulu aku sama gawai semua. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong cekaban Alif Parlimen P216 Hulu Rejang. Kak ngenatai kita aku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak, kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Tembalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau makanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tika setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi Bapi 2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai cismak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang nak kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mega gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong kayaknya keban parlemen P2160 Rejang.
0: Aku penguang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kita kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kamis bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah ngemujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke cuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur kerja ku aku hari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
3: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai. Iban kering, ente segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, Iban berkuasa, ente sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, ente sama kuyang sawa singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duko. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Oh ha, selamat hari kawan hari Raban TTP ke ngalih hari tu. Selamat ngalih hari. Selamat hari kawan yang gap ninga kita ke ngalih hari tu. Hari YFM ke Seram Glass Jalengo kita peninga nak ngiranya hari gawai, hari diau, hari gawa. Seram Glass Jaleng kita peninga 24 jam sehari. Kelebih ke maya gawai tu kami seruan merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Kelimpah hari yang natai ke berita kepatut dikunci.

0: Ngagai peninga kita ini. Jadi ya tentu ya peninga kita yang tadi mayo agi kita tu tadi benuang ngabang jam kerja tu. Lapan sari itu baru hari tik kedua pengerami kawai dayak di itu ke tahun tu. Jadi mayo kita tu tadi benuang nyambut menatai balap ngabang ke rumah nak ngiranya dari rumah panjai nak ngiranya di ni negeri sis kerja tu tadi nak ulih pulai ke benua tang asmi nak ngintu pengerami kawai di negeri nah. Tajapan pengerami gawai di negeri itu tadi nak sebaka rami di rumah panjai tang kita ngarap ke serta bersampi ngarap ke pengerami kawai ke tahun tu seluruhan diberkat Tuhan. Lalu ulih nanggam kautik rat antara diri sama diri nah. Okey, Pak Awak, ngelah tengah hari itu tadi kita baru dah boleh sejalan dengan YFM Bintulu, boleh dengan Flora. Lalu, nampung program hari YFM ke ngali hari itu, kita boleh dengan aku, Rolana Gilbert. Ngarap ke berita kita seruan mana, grind eh. Lebih ke maya pengerami gawai itu, kita sama bak nemu maya kita ke gawai itu tentu yang tadi bunga bertundi ngau pangan diri. Nah. Tanpa jat pihak harap kita tarik semampai nyaga penglikun ke seminyak bak bilik dirimpu tang rumah panjai tak ke genturong pendiau kita ini. Sis kedap ni kita tarik benon di rantu jalai jam kerja tu. Jadi engkan tarik nurun ngabang kini. Jadi harap kita tarik semampai berjimat ya. Tajak puan jalai kita nanti keberhati kita tarik hari serian ke semaran, hari semarahan ke kucian gitu. Bisik kurang penyampau kereta kita hari buka selama dan tajak pihak enam kita tu tadi mai kereta kita yang tadi lebih hari yang penglaju ke patut ya. Patut lebih berat kaki penglikun kita ngampi kita tu tadi sama belak ulih ngatai ke diri ngagai nur ke dituju ngau likun. Lalu berita hari kami Pak Bandar Kuching ke ngali hari tu nya cukup hangat nah. Jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pengerai kelebih maya pengerami gawai tu kita suagin lupa kita ngabang lupa kita di rumah tu tadi nunga air kemanis ya air gis. Jadi anang kurang ngiruk ai amat ngambil kita yang tadi uliah nyaka pengerai kita itu tadi lebih ke maya hari kesyukup angat berkata ne. Bukai men nak ngasuh kita tu berami peningal dan bisa takat yang pu lebuah kita itu tadi makai ngirup ngambil kita tadi suruhan gerai lalu uliah berami begulai sejalai ngau diri sebilik diri serumah ngau diri sekaban ya. Okey, jadi jadi cerita bahari tik kedua tu gawai bahari tik kedua dan tajak piap sis kedap kini kita tadi benar berjalan ke pengawak jam kedai tu lebih ki tidak ke gawak shift raban terapai menua raban penglikun ngau kami pu tu mega gawak shift nyaga kuta YFM sepemanjai pengerami gawai tu. Harap kita tadi terus ransi yang hati berjalan ke pengawak. Tajapan tubuh di tu bunyi ku sekedak tubuh ba konti tang hati tu tadi meruan ba rumah panjai meruan ba menua ingat ke urang ke dikesayau eh. Sikit kaya ya bisik sekedak tu tadi uliah kemisi bisik sekedak tadi kapendak terus berjalan ke pengawal ya.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantas senang, muan menua.

0: อีซี่อีซี่ซี่ซี่ไดเอามาตราจุยนอตุบจะไลน้ำมอดเต็มบังเกิดเต็มปรุงบันเกียตัวอะอีซี่กินี่กระเดตัวตาเดะน้ำมอดเต็มบังเกิดเต็มปรุงบันกระเดะอะกูตัวเล็กไม่กูตัวงาไก่เดะอะไรตาเดะ
1: ไดน้ำมอดยังแม่ไม่เป็นไงวะกูตัวแม
0: ่ไดแล้วก็กระติซี่ดูแล้วไม่เป็นไงวะเดียะตัวกูก็มาได้กระเดะมีนน้ำมอดเด็กมีนมีนเบสิมลิสฟังกันมีจะมาใช้บารูอะ
1: Min, Min, amat nak kemeja. Okay, serinya ayah baru dah beli katil ngatilan baru kepada aku.
0: Amat ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang ngaji rumah ya. Nya penuh sih dah luri nya ngebarang ya.
1: Bah bah bah, nanti kenya meja. Aku kau membeli sofa baru. Ngaya aku alah laban Min nya. Ada meja ngaku aku ada berkedai nya meja.
0: Hey, okay di baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin sih. Anak ngaya keduit di sih. Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngaiku ngaiku, ane ngirau. Laki nuang bisik udah mel, laiku minjau. Asal mel aku tupus hati, lebih kirimin. Bah, aramel aramel, aram aram aram.
0: Apu, inu tu sebut kebaran. Sekian lu beruman kembali. Anu galu, ku kan ngambil biak kunya dulu. Tadi mai dah mayu pengawal, matu saya. Kabar ku sikot tu.
2: Ish ish ish, anang bekenya kitai. Enti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak, besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
4: Raja Kitai.
5: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
6: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak

0: Siti Kasaiful. Enggak awak to, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asing ngantuk medri batok ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru, gerainya melantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Okay, ngalaku yang tadi ngujung ke jam kita ya peningat 38 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari sekali lagi. Selamat hari gawai ngagi peningat kita ke mengkang boleh secara nge YFM ke lemai tu bawa rentak ngali hari. Jadi ya berarti ke berita gaya hari rumit Malaysia atau peningat kenyari pukul 4 lemai tu lagi dalam pulang 12 jam. Kalau muak ke lemai tu peningat ribut kudik dia dan jadi di sekedar nur. Kelebih di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit. Lalu pihak mekat di Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari tu. Kalai hujan di sekedar andur di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, pihak mekat di Limbang. Lalu nari hujan di Serikai, pihak mekat di Mukah. Lalu Tasik Menual Sarawak, Tasik Bergumbang RM4.1 nyentuk 1.5 meter. Ribut Puput hari barat, bak peneras 20 ngagai 30 km sejam. Tikas mengagai hari, enyak 24 ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Malaysia. Kau dah berkongsi dengan kita peningat berita gaya hari. Dikongsi ngagai peningat YFM. Engkain tadi, bisik kedak kita yang tadi. Bisik Prambu dekat Mindah, dekat Ngabang kini. Muak ke lemai tu lagi. Tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke kita yang tadi ulih merambu pejalai pemindah kita. Enggau mana persa dulu kereta pengangkut kita. Persa dulu rumah ke ditinggal kita sedua kita yang tadi. Mupuak teka berengkah. Tak ke ngepun ke pejalai kita. Okey. Ini tadi jakut tangkan kakai peningan kita ke bisik pulis jalan dengan YFM ke ngali hari itu.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Dari pesan pengibuh ngagai peningau WiFi lebih ke marambau pengerami gawai itu, jadi harap ke kita ke tajapan benung berami jam kedai tu ya, harap ke semampai berarti ke utek ke depan tu di dapur ya, engkau kita tadi aku jakuk kat ninggal ke dapur nak lama ngemata ke pengerami tak kebisik pengok kebukai ya. Tang kadang okey kita ngaji harang kang acuk mata ulah ke ketuk lebuah tua terlalek tadi lalu nak ingat ke utek ke depan duk di dapur lalu krim paring juga perhati ke bala anak kita lebih ke sidak ti kena ke tak ke ngecas handphone siti plak tadi ada kunci ngau mayuh pelak nak ngecas telefon tok-tok megak ngasuh kuasa karan tu tadi meniko sekedak tu tadi overload lalu tok siti hari kebuah penusah karam di darat nyadi nah? Jadi kita harap ke perkara tu boleh diseliah ke rambau pengerami gawai jadi kita yang bersampi harap ke gawai tu tadi boleh diintu kita yang ngawati di lantang serta gagal ok seminat ngetan ngira pengelikun ba rumah ajak tak peningah ok seminat ngira pengelikun lebuah tu atau tadi berbaik ke kereta berjalan alun dan megak harap ke kita yang tadi sampai ngemerat ke pengelikun lebuah kita yang tadi mulai ke diri ke menua mindah kini rambau musim pengerami gawai itu lebuh berkena ke sungai ya. Jadi nyebut berkawal ngau penglikun pak sungai itu peningah bisi sekedar tak kesitik penusah ke bisi teriput nyadi kalai sikut lelaki ke umur 20 tahun ya udah ditetap ke lemas mudah perauk ke di depannya bergulai dengan 6 ikut daging orang ya. Karam bak penusah kena di semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi kemari jadi nitih ke penerangan di bilik operasi UPIS Bomba Sarawak tidak nerima kangau ngenyit bekau ngau penusahnya kenyadi urung 9.28 minit pagi. Jadi perautnya direport ke maik 7 ikut orang. Kalau 6 ikut ada sidaknya mujur nyelamat ke diri. Lalu siko untuk tadi ia ke bernama Adung anak rangkar ke umur 20 tahun lenyau ya. Lalu dia tetap ke lemas. Jadi berindi arinya mensemayu semampai dilalau ngambil ke semampai berjimat lebih ke maya tau lebih kita tadi berkena ke sungai ya tetap ke kita tadi ngembarat ke penglikun berkena ke jaket penglikun lalu kita tadi bertengah ke sungai ya. Jadi merik penyeluati ngakai sidak ke ditinggal penusah tu jadi kita ngarap ke utai kenyadi tu tau nyadi ke lalau nyadi ke tengau ngagai peninga kita kebukai na. Jadi nyak tri berita ke dikunci ngagai peninga kita ke ngali hari tau 10 minit ka pukul 4 lemai. Lagi mengkak merinang kita ngau lagu-lagu gawai kelemai tu. Engkak yang tadi bisik pengerami Melah Pinang kini kelemai tu. Selamat Melah Pinang ngagai kita ke Melah Pinang kelemai tu. Bujang udara nanggam kaul maya pengerami gawai tu.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
3: Tapi bala peningal YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak ngagai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: ada penglikon jalan mah. Di lebuh kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebenar sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita, lalu piap enggak kabar belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, itu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, yang kena perlu ke kita aja, awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya ini dia kungai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sriaman.
2: Terang tertawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Nemu nomeri, siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipanduk nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipanduk nomeri.
5: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV
6: YFM segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Mati alu tak sudahnya kita dipindah ngosti lagu gawai Ari Rabat masterpiece Nadai Ati Berami tajak pensis kedak kita tadi mayuh kita tadi ngintu pengerami ngawati tidaga tang pensis kedak tu tadi berasai sinu ati ya laban pengerami gawai ke tahun tu bisik bida laban orang ke diksayang tadi nadai lagi di TC udah midang ya. Jadi sama-sama kita bersampi ngarap ke semangat sidak ya ke udah midang tu tadi bergulai ngapai di serga lalu kita tu tadi nerus ke penghidup kita tang tajak pihak kenang tip manis seruran di kingat kita belaman eh. Jadi okey ngasuh hati kita tu sah peningah tang tu tadi harap kita yang tadi dalam kita ke ngintu pengerami yang kelalu mai hati ketusah tang kita yang tadi patut berjalan ke terus ke penghidup kita ngawati ti penuh sabar ya.
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Okey, macam ni yang kita ke minta putar ke lagu setiap lagu Sino ya, lagu gawai dari Melissa Francis. Terima kasih, Aik Mata, Ba'ari Gawai.

0: nyin baka pependiam Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah bat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu, tu. Tu, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya ku harap kenuan tu Mel. Tenakan agak ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
1: Iya, nama yuk te lara. So kajak jak ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, meda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
2: Pesan tu, Ari YFM.

serap air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Ya, sila aku gawai Ari Richard Lee Gulai Ngau Ferish Leo Bebuti Maya gawai ya. Okey, hari kami buat menarik kucing mengkang panas ke lemai tu. Tahan tajak pihak nangi rabat ini untuk kita diau jam kita tu mengingat terus boleh secara dengan YFM ya. Lepas pukul bekas lama, pukul 5 lemai lagi kita semua buat mending ke berita 5 lemai dari Kota Miri Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak terus boleh sejalan dengan YFM kalau bak awak rentak ngelari jam ke penuri aku akan mai hitam dia ke drama panda dari YFM drama ke drama berserimbai dengan pengerami kawai kedikumbai pulai meh anak ya. Okay, terus merindang kita ke lemai top ninga.

0: klub aku, klub ngepan Sreman. Nda ditinggal kemegah ngegaya bala kami sebilia, payina aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Okay, terima kasih yang mendengar YFM. Kaki muka boleh jalan dengan kami ke lemai tu kalai bawa rentak ngalih hari. Kita boleh dengan aku Rolana Gilbert kenyari pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi abad jam ke menundi tak mendengar pukul 5:30 lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Leman Berita Special Gawai. Ha, nuju peningat kita kerindu mendiang ke Leman Berita. Anda ingat pukul 5:30 lemai tu lagi. Tak sudahnya. Lagi minang kita ngau lagu-lagu gawai ke lemai tu peningat.

baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopar kami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jauh hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India ada di Nupai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku omunyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik hari ingat tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik siti hari yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita ingat tadi pedih dada. Akai pedih mendadak kau tahu dia solo. Kau apa tu ai tu tadi naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu nan mulai nak saya tu janyo kau ke hospital. Kadang nak tu kau mer stroke kau tu. Kau akik kita tu tadi au danyo mungkin. Dah tai di hospital dan tak pina. Kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia. Nadai hospital bayar seringgit, nadai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai de dia. Nak tau nak babayar. Dek register berbayar. Dek kak berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu. Baik receipt baru orang x-ray kita. Bekenyak me tadi. Apa nanggulannya? Dek kita ditu nyamai. Bayar kita seringgit. Mayuh pengawal. Cabut ngelik seringgit. Nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit. Okey bola-bola au. Jadi de dia tadi dutur hospital madah ke ayah tau ibu nak tau nak de MRI tu nak tuan dia scan tu. Okey, sering apa tu MRI. Jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu. Ku dutur tu mana? Nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misa. Ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia. Nah, mau kami ngubat dini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ya duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-nyuang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Nyo lapar perut ini kita tu. Dati dia dan beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ku ya bisi pekit marathon peraya saya peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ringgit ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Bagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak.
Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda ngan kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okey menang ya ke marathon ungkup ngage kurang besarnya nah ya menang ba ungkup ngage orang ke udah lunggar umur ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyewa hai Belanda nah dai jauh ianya semina 3 km aja menang ya benar ai Belanda. Siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu. Nak camang-camang kaban. Udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya ₹5000 alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi. Nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama ngon nama ini kita tadi berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi leman berita kita keturbah kita mansang ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak sertuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahindo tu seksi na ngena baju ke nama ku orangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida ya tu. Ku bala temuai ke bisi datai orang kengau nyengaiknya. Nak mukai-mukai pendengar ya dia de tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik de tebah orang muzik disco sida induk tinggi ko nyanyun tural nyu begentayang bertanda ba lungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai tu kai sengapa peningau kai sengaja sida tiga nya datai laban nang segi de kangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia dia madah ngage bala sidaknya dia. Nanti aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga ikut induk ke babaja mamanya penyiau. Bertanda ba longuan aku ialah kena merindang semangat ko. Pama majum. Ya mutai kan yang di pindah ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara dia kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya peningan jadi nya mata tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bedanda enturan-tural sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi di buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siko-siko ya peminta orang siko-siko jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kena nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu
ari Jakarta di Indonesia deden. Nama otak nyadi di Jakarta Indonesia den. Sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak, tadi bisi anak bersekolah primary kini tau ko sekolah secondary, uji perasaan nama otak dalam bi anak kita. Uji cia kita dia tau. Pedak nama otak dalamnya. Ah bisi utai dalamnya tentu ya bisi bu, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudar kena buai sida dalam biak, mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di benua Indonesia, dedin bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat, dedin. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuat aku, Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh na segi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko seda ya dan segi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nemiak tu ya segi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular de ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban nau selamat ada gawai ngagai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusik ke aku seraya kita berperindang nanti kita kat belalak aku pun kat ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

kita mansang ke round tik kedua program Leman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung Leman Berita kita ke minggu tu. Saya kita nanti dekat rami tak lama lagi ya. Kita mansang ke Leman Berita kita ke sekali itu agi ba meruan Indonesia dedin ba menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri ba menua Jawa Timur dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur ke Dukumbai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketiga penyakit ke Dukumbai penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi kedandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet no capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisik kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyak tadi Leman Berita kita keempat kita mansang ngagi Leman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngagi kita aku nusui ke kita siti Leman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke deriba bak jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita nyintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu nak segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk nanti ayas siti kita dia ia nyamai nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peringat. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasu hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas pangau lebu arah ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih ge maya rinam ngopi amaga tanduk ya ri 2:30 lemai bersamping ge kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya ke bujang dara boleh tahu yang ya ke belajar boleh pemintar ya ke gawak boleh pangkat nadai pesekat minta celah minta embap lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa ha salma ada gawai ngage kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muat menua.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Entik kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Ya, sudah lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diau di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesar gaya hingga kami secara online RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya, berkaling berkaban gau DJ MA dua kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, gau lagu ke terubahnya, lagu selamat rindu hari gawai Ari Raban SKK Production tu. Kita terus mendengarkan lagu kedisa dan Larry, Tricia, Del Vincent, Gal Richard, Bergempur, Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancari Ika Saiful, Gal lagu ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Pak Selampu Benda Kita, ya ke benda Pak perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu, Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Semalikun, Pak Jalai Alun.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kat semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk madri batau ngetu dulu nda lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Panyukuang lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Radio Pemberitaan Kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Aku penguang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap kita tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupengendiri ngai kita kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah ngemujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya muka hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan sudah tetap ke kita nanti ke polisi perintah ke guna kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milih agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku ujung ke jaku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang Tuan menua. Harap ke tahun baru tila, mai tuah mai limpah. Ngau mai kita kembalih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku terima kasih.

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita di Sarawak di Keluarga Upis Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh yang 12 jam lemah itu ya bisi hujan bersekadar nur api megah berguntur nyaya bak kucing serian semarahan siraman sibu muka kapit bintu lumiri ngau limbang malam lagi ngau tu mu pagi lagi ya bisi uga hujan bak sekadar nur kucing serian semarahan seriaman betung sibuk kapit bintu lumiri ngau limbang nada hujan di serukai ngau muka gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput arah barat ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke benua ngabang jam ke dia tu ngarap ke nyangkung lah tu dah pangan dalam konti ni agi gawak 3 jam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi lagu di sada LX1 Kat Jelamang Gau Laila BJ Joget Ai Pengayu kedua lagi nginjau lagu dari Eddie Utai Urang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sandang Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisik diterima kami di YFM ke Terubatu datang hari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Mada ke pemati Betty tau ke kedua balik nama Jenah Anak Noeng tau ke Bini Ali Anak Lubong. Udah nadai kena ke 1.6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai kebang pelayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang, Sungai Tengang, Marau, Semawa, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngau kebang pelayan kebukai, kena oleh dirintai ke di Temagang, jadi niang tu, dekat di Sungai, bak Kampung Empaliang B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2.6, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3.6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datang dari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2.6, ni yang tu dekat di Sungai, bak rumah, Iyempu bak Jalai Camar 1A1, nombor 1B, lalu dekat di Intu, kena ke lemai tu megak 2.6, Ngau 3.6 dianjung ke pendam kena ke 4.6 tahun 2026 pesan. Dituju ngagai kebab belayan bak nanga gad di kapit nanga ibau, nanga lajan Iran Suang balih kapit, Kampung Sentosa Sibu Bala di Sibu Jaya ngau semua bala kita ke ngelala niang tu. Pendara kesil atau telefon ngagai George Budit, Lumuria 018-9026-877 tau ke Kastina Budit, dengan lumur 0116386674. Pesan pemati ketiga datang dari pengajar Joseph Anak Salima atau ke Maria Anak Salima, madah ke pemati Apai Sidaya Salima Anak Mardan, udah nadai 2.6 bak hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Maung, di Rayah, di Kerangan Kerian, Kerangan Bau, Rasan di Matau, ngau semua kita kenala niang Salima Anak Mardan tu, kena boleh dirintai ke Ditu Magang, jadi niang tu dekat di Sungai Balamanyuh, kena ke malam tu 2.6 bak Tuan Rumah Ramba Anak Serang Penyangkai Akai Macan Kenawit, dianjung ke pendam kena ke hari 4.6 tahun 2026 silia. Kita tahu telefon dengan pengajar Joseph kena Lumuria 013-5719-592 tahu ke telefon dengan Alexander Mardan kena Lumuria 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang dari Tuan Rumah Nangai Anak Enjob ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob. Madah ke pemati Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke dia di Tatau, Labang, ngau di Sepemanjai, Jalai Ulu Sebawah. Kabar belayan kena boleh dirintai ke nama di tu Magang. Kita ke ngelala niang Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh ke udah nadai 2.6. Iaitu dekat di Intu kena ke 3.6. Hari 3, bak Fusiu Trading Company Batu 6, bak VVIP Room nombor 2, dianjung ke pendam kena ke 4.6 di pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan Tuan Rumah Nangai, Lumuria 019-508-9383, AJ Enjob Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email. Orang ke nganyu pesan tu inya Bada Anak Buju Elias Ambrose Saran. Madah ke pemati Ambrose Saran Anak Nalo tau ke Dikumbai Buju tau ke Apai Sedar. Udah nadai 2.6 bak Hospital Bintulu iaitu dekat di Intu. Malam hari 2 hingga malam hari 3 bak Fusiu Funeral Jalai Batu 6 Nyabau Bintulu dianjung ke pendam. Kena ke 4.6 2026 di pendam Christian Setiam Bintulu. Penerang kesilir, tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu, bak serak ke terubah dibaca aku, datai Ari Lidar Anak Tinggi tau ke Indai Amos, madah ke Indai Sidaya Timbang Anak Lidin tau ke Timbung, udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari, niang tu dekat diintu Balamanyuh, bak rumah himpu di nombor 2 lot 19385 blok 11, MLTD 1B Jalai Stampin Baru di Kuching, niang tu dekat dianjung ke Pendam Anglican, Batu 17 kena ke R44 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Laru, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Stutung, dan semua kita kena uliah dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang tu. Pendekan kesili atau telefon ngagai Lidar Tinggi Lumuria 013-8092-524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang Renggat kedua tu menggal program kita dulu sadalamai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: lebih bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nyambung baru pesan berita yang berenggat kedua tu. Pesan berantu dari Jembul. Anak lekuang madah ke pengawal berantu niang bini ya. Ianya mawas anak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Barumah anak ya. Ianya babatu 2 setengah nangas teras jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan kenala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani, Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit, bala di rumah Lantiang Nanga Sekeruh ngak belayan Bahasa Kayu Ai Poi Kenawit, kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam kalai penerang kesilik. Kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun bat lumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apai sidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagila 6 lemai baru masih dampu. Bak batu 2 jalan KJD nangas teras meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang tu di serata skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawai antu niang indai sidaya perida anak ni tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kabar belayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nangadap nangalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit Selidap Bintulu Macan gau semua kabar belayan kena oleh dirintai ke Ditu Magang. Penatai kita sigi di kelalu ke Magang ke Kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga atau pesan keempat pesan ngetah seulit. Ngelupas entebalu datari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik. Madaka pengawal ngetah seulit gau ngupas entebalu niang entry. Tau ke Saban, tau ke Apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenalan ni yang tu penerang kesilik. Telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang madah ke pengawal ngetah sulit ngau ngambil entebalu apai ya niang lang anak ugat tau ke apai tawi tau ke laki tuan rumah Jacqueline anak rengga pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah bala di Batang Kemena di Batang Binyok Sungai Lengan Sibu bala di Kenawit di Sibu di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak itu bala kita ke ngelala niang pengawal ngetah sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau kalau penerang kesilik atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung ngena lumur 011-3703-7018. Mendingkan lagu remisa Francis Ai Mata Ba'ari Gawai. Kedua lagi mendingkan lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendingkan program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya. Lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mendingkan berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: la Pan FM.
1: Să gulai, să gealai.
2: Sama bertemu baru enggak aku balap ninga ba program Araman Sang. Siti program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program Araman Sang ke sekali itu, kita mulai enggak aku Li Hendrik ke alai minggu itu aku deka mai kita ninga ke randau aku enggak siko usahawan bertanam yanya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende Sungai Gebilang Tanjung Bijat Seri Aman. Enggak tahu aku ngalu kenuan Tuai Kaju. Oke. Randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua ke minggu itu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai kemisi. Jadi minta nuan tuai madah hangit bala peninga program Araman Sang. Berkeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisik ditanam nuan.
3: Jadi berubah ke berpun nanam sayur. Jadi aku bisik berpusat dulu tu bak. Bat mudah, bat isi mudah. Kalau bisa, maka aku berkhusus beri hari
2: upis tanam.
3: Hari upis tanam lah. Bat air kaca ada. Kalau bisa, maka hari kebajikan langsung aku berkhusus bat hidroponiknya. Kalau bisa khusus, pasti kasih hari kebajikan.
2: Oh, netoi.
3: Hari kebajikan masyarakat.
2: Nama sayur kebisi ditanam nuan neto, netoi.
3: Maka sayur kebisi ditanam aku maka terlihat tu. Kebisi aku nanam teruang yang segi bisi lama.
2: Oh.
3: Lalu maka pria entimun tidak kecolanya.
2: Oh.
3: Malas jangkuk bisi megamanya.
2: Oh. Terutama kita tanam nuan to sayur teruang ya netoi.
3: Sayur teruang lalu nanam utai bukai bisik enggak aku nanam padi punya.
2: Oh.
3: Berkebun buka nanam getah bisik enggak aku.
2: Oh.
3: Nanam buah-buah mimir.
2: Ya, tuai dalam kandang sehari ambek ke bandiang berapa anggaran hasil tuan nanam sayur teruang tu?
3: Anggaran hasil aku nanam teruang tu.
2: Berapa ikan, berapa pemberat ya?
3: Bisik enggak kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
2: Sikat 2 ringgit
3: nah, sampai setelah 150 ikat bisik mah aku sekali nyuang dalam sehari ya.
2: Oh. Jadi itu hari ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya
3: ya. Aku nyual ya nganjuang aku agak tamu Seri Aman ya.
2: Oh, ne.
3: Kelimpah hari Seri Aman ya. Bisik enggak aku nyual kalau menyuruh terlalu jual aku agak lanjut seluruh pemintu kami tidak bijak itu. Kalau bisa juga orang hari lingganya ngambil juga jual belingganya.
2: Oh, orang tadi baik nuan ke jual pak tamu semanggang terhenti beka bisa lebih terenya. Begini nuan selalu ngau tuai.
3: Kalau lebih ada. Karena kadang lebih agak. Karena kadang jual yang pun lebih agak. Lebih lama
2: agak.
3: Sudah ada pasar juga.
2: Dalam pengawal tanam sayur atau tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur atau
3: tanam sayur tu atau itu sudah diasai ke aku sudah di tape ke aku tuai maka baja tu kalau umbar main maka racunnya
2: kau
3: ya mah langsung ke tape aku balat tegak barang barang niki megang.
2: Nah, kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkatnya ni tuai. Bukannya nuan mutar ke penanggulnya tadi tuai.
3: Aku mutar ke penanggulnya. Karena aku bisik enggak. Karena kadang no macam orang arif ikut tenian nulung aku.
2: Oh, kau kira bisik nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nanam sayur atau tadi tuai.
3: Ya, cuma tidak bisik nulung baca. Kenyataan tadi bukannya. Lempong gitu
2: ya. Boleh nuan kunci ngau bala peninggal kita antara bantu ke kalak di boleh nuan.
3: Oh bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baja aja mah. Ke injek pelau bisik ya.
2: Oh.
3: Tanya beka sak manjet beri orang.
2: Oh. Hari UPS bertanam
3: Sarawak. Hari UPS tanam ya.
2: Oh.
3: Tinsu bisik.
2: Jadi nanya latihan ke udah kalak di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama tikalaknya nuan tuai.
3: Terubah ko belajar coba. Memang kami udah berkursus ya, Pak. Edisi mudah coba. Belajar nanam sayur kami coba.
2: Sayur teruang tuh?
3: Nah, sayur teruang bisi megang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami coba.
2: Pak edisi dia tadi.
3: Ya. Lama udah. Nah, lalu bisi kayak maka dia tuh cara mudah juga dia tuh bisi enggak. Kurang hari usahawan WBS-nya nganjung aku berkursus cara mudah itu nah cara aponiknya kalau petikasi
2: petikasi kalau hidroponiknya nama jula tinuan kenang mangsang kage projek tanam sayur maka kudah dadu nuan dato itu
3: kau teh tu dadu kuda tu kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah oleh nolong aku baru
2: bakal bantu ke dia
3: bakal bantu bakal bajang orang racun
2: lah. Bajang orang racun
3: minta tolong tidak lah
2: awaknya junya kiranya julati nuan dia tu kira
3: kira julati ku dia tu kira
2: wansa kage teke di
3: ngarap ke sidak ya oleh nolong aku baru
2: oleh nuan mari jako perangsang ke bala peninga ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur tu
3: jadi perangsang tu sebagai malam ayo ngarap kasih kita tidak kebun-kebun kebuka yang enggak tahu enggak ngerti ke diri yang bisik murah uang kita ya lah
2: kiranya kiranya kemanya jako perangsang nuan lagi balas tidak kebun terkira anak-anak
3: berkebun lah
2: berkebun
3: leban bisik juga sial enggak bisik kita nyuang
2: lalu dikenanya di perantai misi
3: lalu jadi ke perantai misi di tempo
2: kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besai terima kasih ngagi nuan tuan kajo anak atang laban mari awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu enggak bala peninga buat program araman siang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi orang bertanam betupe ngabumai. Terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita.

0: Hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya. Nangi rabah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menua. Oh.

Ruby Jenggau lagu ya pengingat begulai gawai. Okay, 15 minit lagi nyukap call 7.30 minit lemai. Agensi Penerbit Adat Maritim Malaysia APMM Sarawak ya mujur nyelamat 8 ikut sidatu ke depan bot ke visi penanggul kiraya ke 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung nitiah kebenaran Director APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak ke

laut. Bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai airnya wai sama-sama kita berjimat ya. Nanti lihat sama ngena jaket pengelikun. Okey, anang kelalu sarat. Lepas kita ikat sama depan bot tau ke perahu ya. Ngambil indah pulai ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat. Jalai bertasik, jalai berdarat semuanya tau magang ya. Okey, kira ke fokus. Lepas kita ikat sama tengah ke jalan alun, ngau jalan sungai, ngambil ke likun, kita nyak pulai atau ke mansang, begawai. Tu lagu disada, Jonas Johnny Aman, Ibun Pengerindu Tua. Kedua lagi, nginjau lagu dari Andrew Bonnie James, Sambut Salam Arigawai. Gawai.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RAY FM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menemui.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam. Kira penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 bulan

0: program siti ka tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamai dia tu menabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026 Batang Berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program tisih pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduknya di Palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi tu dengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenang nyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda engkau gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang energi ngau access market ASEAN ia megah bisi ngatur awam ngau firma modal Interverse Company Limited ngau company portfolio ya tu dikena mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah rinyak randa megah ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengkap pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seruris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di Norget Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegak ke dikena nentu ke manyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program tisih pengerai riman tusu ngau HPBDN A, nyata ngayan ketika penyedar mensyamanyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawal nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagak jematan Batang Lupar Satu mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harujinab madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantuk nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakan belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jematan Batang Kayan sebetul tu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur mata temuai ari dalam gau menua luar. Pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya Timajak Buliah Parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Kanada, United Kingdom ngau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbalam manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim.
pengawalnya kemari begak bisi mandang ke perengka pengangkut ke Dias pakaian asal kelimpah hari pengawal mandang ke main muzik ngau main asal pengurami itu dekat diteruskan jadi pelasar ngedegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu berdua-dua ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kenyadi kelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuap Dayak reka diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebanyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebendar. Ia mansik ke jakunya rambau berjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung simpang rundim kampung Kuop Dayak. Endurnya bisi potensi nyadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang megamuji pengawal komuniti peranak bagenturung pendiau dia tiba benar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kuya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak dipatut ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit didiripat kelenyau kenyau hari Minggu tetadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 pagi sepedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus sedaik deras. Sebegitu bot ke di tepan ia ngau nami kuagi sidak kebukai karam ketegal ngelantak batu bak tengah sungai. Nami ku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripat ke endak ditemu udahnya. Hari kedua, operation ngiga ngau jelamat SAR dipasuk 5 ekor raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbak ngaunya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan ia diripat ke pecah lalu karam bak sungai endajar rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit urupukul 1:15 ngalih hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyari urung 40 km penyawuh hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diripat ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngiga ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngaga report palsu bekaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebegah penerang madah sebedau tu dia induknya bising agak report madah ke diri dirumpah 4 ekor lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengerugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansik tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang-endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benar di pansik hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal merik penerang tik palsu ngagai pengerja pengawal perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tinegap ke program TCF Pegerai Riman Orang Indo di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami Meri Midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Tanang nukung di abad isi ke ki Abrami maya gawai. Di jembe begawai bak konti nai. Okey. Nangkan itu lagi 9 ke pukul 12 tengah malam. Pemerintang malam kita bak malam tau ke hari kedua kita ngitu gawai 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6 bega lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya. Udah ke ditentu ke tau ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari wesak ke dintu kita itu tadi. Biar bega dia kena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita laban ke besarak gau hari bulan nur kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tau ke kemisi gantinya di pejalan diatur di tiap ke section 5 ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti bala kaban kita ni. Mendek lagu gawai ngabang andu gawai lagu bidayu hadisa da Faye Edmund udahnya mending ke lagu berpadu nyawa Marilyn gau Sabah Desmond hanggau lagu sedua ya mabuk tindu wakwai kekia udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Hirup kai amai, hirup kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nada minda. Kita kedekat beranda gawai kami di konti. Ngatai kebesaran dari gawai. Tau tali alau dia tu ya ku 082-258-633 tau ke 258-634. Sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya. Beri peluang kita ngatai ke pesan lelengau tau ke pesan hari gawai.

Yang di peningkat kita yang pertama baru sedia di kabar tali alau. Okey, hangganya agi kiruh ya. Laban kebisi nerima pengabang. Kedua, hangganya benung nerima mengat jam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu Gawai Keamatan. Lagu ke disana Karen Libau engkau Cynthia John. Merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Ya, nyana berasai berarti ke jambak dinding bak konti kami pukul 8:19 minit malam neh. Harap ke gari kita kawal untuk nyangkung di serata menua kita serok bumi kenyalang tebal lagi bala kita ke benda dereba anang ngantu, anang mabuk lebih kita ke dereba ya fokus ngambil ke semalikun ngegai palan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawai kita sa 2 3 4 5 6 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Mad Gau Gerald Tuckson. Lagu kedua ya penudi udahnya ditangkan gau lagu Saum Entua Maya Gawai Hade-hade kanyadi kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gau Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Iban main lama enya Timang Jaluang malam tu ya dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya kita bertemu baru pagi hari 4 Y 9 12 ya malam tu bila kita ke belalaknya okey belalak gawati ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana selamat hari gawai gayu guru geranyamai ngagai semua bila kita ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Au de ya wae uji tabe ke beka gini du dua be rimae ya rekanan nari kiba semua kita kebe tunga adu dua be rintae jaku cangkal mama re riga di nyawa tangkai nga kamae ya to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai ji jebai jak tangkai jila isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemaruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelae gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempae lempae nuan diglo bekopi lamo tapang mikae di jengkau rapas pegae da julua rapas wajapae aku nemu ayak wae nuan dah berita panjai gelai nuan dah gelok selanya manuak nga tawai ku mirunai barjang nga lebang kita nga tu manuak nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila banding peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai keroriga.

kemono ular ngolantara tise niti jelelan nyalae kebuahan no aku kananyo mda tu buah no ka ku kuah gangambil ngan laban jawang no natolbo ngarubolang ngilik ko simpang ae dalam laban arano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kubabas repo kelu kili niga panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nukuda bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua nama bin sumar anak jil, nak babe bandam bo nyawa singam singam

Nyalai tarinu gagoi gram kenyanya mayai brahma. Daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa luboa dalam daningo jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkala nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang ket bujang kriang ketorini yang da tebiang tanah melayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminuah kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melayah negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak nak tipas berian negan nyeluma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagano terus kaulo cina pe tangan melungang nudum bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agaris menalan betima nebujang biak nyeng seta-seta masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni trik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang bujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit menyeraruran pumpuang der kuang mutus kiar wang netak penanelan laban ke diono bekobe dengah sabung raja britis aik ngelantang gok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de la

cerita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadon bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan di tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyak wasi.

nyalai tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang landai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kemantap samua de teluak lubuak besai ningo man sumbar kita unggal.

Tengo un sorry que estoy hace esto de kanang ko gini perut saya tahu gago di gago turio rindu ngori mai di ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari.

Nyele bernuan nepan biluan mansang tir bae nyele tarengka nekedatana mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras ngeras temasuk babas hati obe guae nyele kolamo lalu ngaliliet tucuang bukit nyemerae ko kutae nyalae tendok kalamo dia ngo tindo nutop do ko anyu jelu singo serta dua samo berimae nyo alae telut mongkla bujang biha munyi kemasak caga bedil berunae.

tam tumuni panko ujan bleman labuah bako brae pedo asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur are di luar babe kati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai debekau nyok entang mendengah ka dia ndak sobakong dengah ke lio ndak sobakong dengah gila apai bunai tegik ko lio meruan gelai tu bisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan sa duro do dingo derma nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok ndak berupai baju panjai ngno caci bae sangkiang bintang laban ritong nuan sa duro jauh jelai daglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai.

nya. Dini ledit sa nunda kesa nrin suang sarang nya baru ata tekuap

Nyalairu toyo wae tugan nyae nyamae ai ase tugan ada binci yang detaruna tuken duan daro ibu ngo jale eto inu apanae do cungae tunjua asite nanci anci ngagak buahnya lai lane muntang ukae ndo ntu ndot lan simpan geman sengke ngle sa pindah maten sa munying batang uae banyak wa besar ge enti abo bayi

Gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam. Ntik sebulan.

Tanilayo makegbramay ganyay tuntona bujang lemambang itupay timang tengulang dabuang lanay pilaluso tawan kempay seruran nga gelay tiap pengawo maya gawai gelay salu makain tik sararai timang tu jaluang ya.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai Kedekut Pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedaya cara sedaya ngatul barang.

0: nak cara ke Jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di Melulu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di Melulu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan, kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih. Ianya dari segi kita di Menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih. Kita nganjuangnya lebentuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tanah berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong hanya Ceban Parlimen P2160 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Merudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 ngagai semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke penguat kita bak tahun ke udah-udah. Di Belabuh pada tahun 1963, gawai dayak itu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku sudah tetap ke Perintah Sarawak dan Perintah Malaysia. Yang di Seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngan umbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngan umbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua balau sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bab penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap kita menitih ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya.

karena aku mau juang kerja aku, aku hari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang nuan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi hari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

Hai, lagu dari Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita sehari itu. Hari 2 sehari itu 2026, dua hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026. Jadi dua hari mega kita sudah ngintu hari gawai daya 2026. Jadi hingga tu merik selamat hari gawai, kayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai daya. Ba pemerintah malam pengelamat 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai, leban lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu gawai. Kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus bergulai dengan aku. Nyentuk ngagai pengujung program kita pemerintah malam sehari itu 2006 2026. Cuma main lagu ke sekali itu berkumpul hari gawai, lagu hari Larry Trisha Del Vincent engau Richard pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu untuk pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget hari gawai lagu Ari May Franklin Marina kita berpulwindang malam. Lagu malam tu Nagia bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu gawai laban agi bisik mood gawai. Kita ke dia berumah panjang jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke kanya nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anang tu sehati anang irau laban kita endang ya sikit orang ke berjalan ke pengawak angka uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa indai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi untuk di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora biar mega ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang aku suba. Sekali tu dengar ke dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat hari gawai.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Hari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Selamat hari gawai, kayu guru gerai nyamai. Hujur semua kita ke benda-benda yang ke kami buat YFM. Pukul 10 malam tu lagi, dia kita dekat benda yang ke berita cerita berterus. Hari YFM di Kuching itu, Jalai Piramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala anak berapa ke? Macam nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat bakai aja.
1: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
2: Bala
1: anak Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang akik ku sebab. Nesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub. Ya, dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesal dan nesal ya. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
2: Oh, baji-baji.
1: Udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Nanti baru anda empurau dia lula.
1: Nya aku mana? Mana aku mana? Okey, ni yang akik aku nanti aku nemu semua. Akik aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menolu.
3: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dato' kami nabur ke berita malam kena 2 bulan 6 2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawul penyerakup enggau ngerapit ke kawul antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemaran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pengerami ajak. Tak mega nyadi pelasar negut ke kawul bebaki ngerami enggau narak semangat begulai. Bak penyelai nyadi kekelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang ngau penyerakup ti dikemegah. Ia madah munjinya bak sitik penerang Facebook pengudah Ngabang ngagai rumah ex sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami gawai Dayak. Ia ngarap ke semangat hari gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawul berbakiah ngau berterima kasih laba begulai ngasai ke pelikun engau pengelantang. Rakyat Kediah buat sitap Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak ngerikut ngerjister pemilih. Kaban Parlimen Serian, Dato' Sri Richard Riot Jaim, madakanya dikenak nentu ke penyampau pengundi buat sitaknya ke majak nambah. Ia madah penyampau pengundi buat sitaknya di pelabak ke nambah hari 60,000 kagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ya madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Serian dia untap serta gawak di Kuching tau ke kandang benuh bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ya madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya kampung Picin Serian. Ya megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Arinya mega boleh berjalan ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban Pekerja Pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun diperjalai ke tujuhnya dia ke kendur diau tik nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengerasi yang tik semampai diperjalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Nidika benerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya udah berengkah di perjalai ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di Sadang Tembu kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah Muai Uras, rumah PAM ngau Megak, perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tiga penudi. Pekit slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensi nyari pengerami nintian tahun ti oleh matak mayuh agi penyerta ari serata pelilih lawas. Hari pekitnya megak oleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madah ke pekitnya megak nyari pelasar ke pemadu mana dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumbak ngau mayannya mengkang relevan kena ngerapit ke kawul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh berjadi pekit slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kediatur Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai ngau Kelab Wacas GBD slingshot mujur matak 100 iku orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam Ariwai FM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2006 dalam tahun 2024 Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami merimidul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Bidul ngau tanda pangkat diberi agai sidak di kalang laban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis di Raja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakut pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Amjak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai, kayak satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak Megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Lurijang aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong kayaknya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kau.

Ya, lagu ni menuah berimbai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bergulai engkau ke pembelayan diri menyadi apa indai hak bisik bergulai engkau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu nah. Jadi buat pemerintah malam lagi bergulai aku buat jam tiga kedua tu lagi merindang kita engkau lagu-lagu gawai pemaga mayu pesan-pesan gawai maga dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belelak kini udah ke sari tu tadi nerima mayuh pengabang datang ke rumah kita. Jadi kita ke angkanya benua gawa jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua agi merindang kita enggak lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati agi ngerja pengawa enggau hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak ndak pulai gawai hari Ika Saiful.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kat semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk madri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh ha!

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak dengan kita ke baru bergelengok kami buat YFM ke Mengkang Mendiang ke YFM Megat. Terima kasih lah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintahan kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke macam ngelansa medak berita Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke kandang Sari 2 tu tentu kita bisik meda abak media rama berkawal dengan orang kelemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nanga balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantil Lingga Mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam siku hari sedak ke depan perahunya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak siku lelaki di pelabak ke lemas buat hidro batang air lubuk antu jadi bomba udah ngaga hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat siku lelaki di pelabak ke lemas lebuah ke mandi bergulai dengan sidak sebilik tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dikelala dengan nama Rudy Anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke Lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai. Jadi ngenang beritanya tadi peningat harap ke kita lebih lagi kita tik suah bertengah ke sungai ngenak perahunya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Ya, lagu dari Ricky L. Segelas. Air lagu Kebisi dipinta peninggal kita Boniface EP ya. Minta tebah ke lagu hari Ricky L. ni tadi. Kena merindang, renggak senggak. Apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin. Hari Boniface EP Kebisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemegak Amri selamat. Malam selamat belalak ngagai kita ke Benuang mendiang ke kami bak YFM kelebih lagi kita ke Barantu Jalai jam ke dia tu ke berjimat kita ke kita bisik driba jauh malam tu berarti ke Jalai mana-mana kita nyaga diri empu penglikun diri empu au. Jadi tu hari Emilia Amy Richard bisik mega minta tebah ke lagu hari Melissa Francis Aik Mata bak hari kau Y. Kena merindan dun di Seratu Stamos, Stevie Stay Love, Eric Jang, Daniel, Samuel Mudin, Peter Tingkau Kujam, Emilia Sam, apa yang megak, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sindown, Edie, Michael Amy, Rosleo, Mayu lagi kawan yang kebukai kebisi di tag about Facebook YFM. Madah ke diri Sino, laban dah ulai-ulai gawai tahun tu laban bisi penanggul. Tidak disadangnya dinya. Hari Emilia Amy Richard ke habis mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu Ari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadung selamat menjalai ke pengawak ku ya mari selamat hari gawai ngagai Nuan Isi ke terima kasih ya. Minta tebah ke lagu gawai Ari May Franklin ngancau tikai kena merindang sida ya ke Benung Berami ngintu hari gawai nya hari BBF Sado malam tu agi berami sedak ya malam tu nah. Okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai ngagenuan bulan pegari minta tebak ke lagu hari Sylvia Banyak nak temuai kena merindang Dreampu Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslinda Nduk Mit Jerry Doni Pelian di Betung Ziko Robika sedak Sebili di Kenawit ke ya engkau kaban belayan ke bukai ke ngelala bulan pegari lalu pesannya selama digawai gayu guru gerai nyamai lantang senang celak linda anguan menua tu lagu ke bisik dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang terus bulan ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2026 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai hari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 naga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 naga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
7: Nintiang tahun, apa yang duun suamat belawak kai mata, telebagi hari gawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang inain duun, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang nendun lagi hidup subak, ia mendua rapendun mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari, apendun berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
8: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi di tau inen duan. Nggak, aku tau terkediri beketau. Anak tuanya. Mayu, tengnyak meh. Sidaknya. Bekakal nadai apa yang nadai nai. Ya bisik ke kita itu lagi dia menua di tau. Nadai ke siku boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, inen duan. Ingat di tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah. Naka mai pengelantang hati. Nduan. Bakang lemat tau mai. Tentu ya pulai ngagai menuan tua ya dedin. Kada magi ingat kita. Ikat kenya ti telepon ngagai ya. Madah ke diri benuang kiru, benuang kiru. Nadai hari maka tau. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau ka. Seminak tu memang ajak aku bisik main gawai tu. Sino mat gak aku menang tu dah ya. Ti nadai, nadai aku tu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa aku tahu di tahu?
9: Apa yang dun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai buku lain kau kita ilak. Umbu, masih dah anak, sudah ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Nanti nak, ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak nuana pendun. Nibu tanya, maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun, sudah jarang beranau lama. Jauh hantik beranda mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuat sidak pulai pendun.
7: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
10: Ni. Akai lama anu ada datai mang, makai amai nak medak nuan ko tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu ari baru ah tadi nya dah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ko nuan ngantik perhatian aku apai.
10: Dek nganjung dek
6: kan duan aku tu apai.
10: Wah kai punya mena nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
6: Dah tu telepon lagi duan nuan.
10: Haunya. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan yang tadi mon dah sonike ne.
6: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nya ke ndak tamo tadi bisik mah ku madah ngaso ya tamo.
10: Nai kasih ya betul dah nan manik. Nike memang sampai kita biar dek kumai ya.
6: Nah, tu kita beri kabanku tadi kesan babi.
10: Apa bisik nato kelawak tua lagi ni ya.
7: Pagi 31/5 tuan rumah ngerah sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31/5.
11: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti Agi ngena gelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelam atu meh kita bising lalu ke petara. Bekena ke garit mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
12: Hidup ke rumah.
7: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia sigi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
8: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Tak pernah ni teh kurang memang. Teh ni teh ke anak teh ku dia tu. Tak lemau nak tanya pun tadi lah bagi kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku teh mayu tu lagi. Buan pak tu aja sudah buka lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Nyak tu meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang au. Pendam dulu tu au.
6: Au dia tu piapai?
8: Au dia tu.
6: Oh, arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apai? Aram durun tu ah?
8: Baram memang.
6: Apai, bisi mai Dian nanti dia apai?
8: Dian? Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ini tu boleh Dian memang.
6: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
8: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
6: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
8: Ni boleh buatnya kedai siang tisi jalan bisa.
6: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba zitu apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
8: Bisa emang.
6: Mai ngomak tena ingat nun tu apai?
8: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nya jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai dia sebiaknya. Dia jiman nun tu jalan nun.
6: Aw, aw.
8: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang ya, pur pak meto. Ma berita nenendu.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu? Itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak uco kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon boleh lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nanda masalah aku telepon ke kita nunyo lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kami doa tu terpasah apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyo telepon ke kita aku tu nyo tanya ke kita gawai tu nyo pergila ke nyo kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pia nai sunyi makenua mang te pia de ura bukai penuah magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai ro berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai udah gemadah ke dek serinya pai kami tu nadai pulai. Dek nya bekenya medai de telepon ngasu pulai. Udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nda entu di kemudian ke dek. Dan yang mati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam nyadek bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tak madam ke telefon lagi kak. Berendau dengan nun. Halo bedau ke bejaku ngobrol ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namunya nyaman ke yang kak. Penusah siku-siku nadai kita nemu nunnya ke. Dia bukan nak nemu mangah nun. Mengah menyadi dengannya. Nguji telepon gigat gitu. Ni telepon gitu. Tadi apa? Nombor telepon ikat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telepon. Atau ya bapak ku ikat sigat gitu ya.
3: Ngoi, siapa telepon tu? Kamu tu dah apa ya? Apa? Nama apa yang? Aku tu benar ngawa. Aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawat dekat telepon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nadai utair baik lagi. Nadai utair belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu aku gawak dulu. Bye. Selamat gawak ya.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat dah gaul boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendak ke demang mang tu sa. Telepon ko gagen nuan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal kau kulon telepon ini kenyata tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tusah na balana kau tahu demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai nak ngawak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngai kerja habis lepa orang lagi
2: dan nunggu apa kau ngirup dulu ku dah am
4: Bak rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, nangau ke apa ini.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Mada kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat nye pihak. Tahun tu. Taman arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai, nai silanya. Malai, ku jakau. Ya, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nalai kempuak tanah seberai. Nalai tunduk orang kengai nai. Ni buah penindai itu rendah ngai.
2: Hei, ya, sepai asaya, sepai asaya nabi ni. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merinca kita itu nun, kumai merinca kita itu, tak deh. Ya, nama utai kenalai bab milih kita itu, ah, nama kekurangan ya, ah, ya, ya, ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini, ya, kumai ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau asaya ipak ya
3: bak ya inai kumbaya sigat lama gama nyak kia mu tua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya kapaknya nuan nyak bisa sen ipaknya nyak tau ni kudik le bisa pulai kau ai tau. Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buat mari besai sawah kapal, nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capua, mayu hana ucuk sida serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Orang baruma panjainya neresiko na pansut medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberap murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Main lama sida datai cari tau. Apa? Apa? Tuk, tentu apa? Apa nuan tu kakak? Udah tahu lagi. Apa nuan? Apa nuan? Apa nuan? Kita dulu, kita dulu, ni nama tak ada kangau pun nanti nak ajak rau.
5: Nya. Sebenarnya, Rek.
2: Hah? Nai, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Luar ni gak, kaya ku main guna mulai seru hari ni. Kaya kita pun ni ucuk ake, kita kaya. Apa baru muat ucuk ake, kaya lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Lama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
6: Eh, sikit pulai kami dua igat tu apa? Tanya tak dek meh, sikit ke rindu kan undek dek apa? Sikit pulai kami dek, tanya nak madah ke dek?
7: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak dek mayu, aku terbaik kutu apa? Utai kuliah beli aku, mainnya aku tak terbaik kutu pulai. Laban bati kutu, nak ngerundi yang mayu, mimik tak terbeli aku. Jadi aku puas hati apa? Nanti udah bertemu dengan wanya lah kutu pulai. Jadi utai kemimik baik kunya, maka tempat kita.
7: Hei, ane ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai, aku nak diruah, nane ngira je. Utai keberguna baku dia tu, nuan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulainya. Cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih ya nuan kita pun dah datai. Gagal mai pun nuan kita datai. Balau cuk, ketemu aku tidur malam tu.
6: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
9: Ya, mapai kami itu segi kedatai pulai. Kerja segi amat mayu lah, mapai. Teng. Ya, amat tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kak ngabas nuan pulai gawai tu. Ya, Minta ampun mah apa leban nyak meh lu anda sino nyong berai ke kami ndak pulai gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai kami apa ini rau ni ni memang tu tadi memang nian memang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya air kutek meruti meh cabai eh mai wah manua tuai menya babi meh nyak baik ko tadi nyak bapai sabar setiap nian din leh ni ibu ni haji ada ni tadi bisik ku muda tadi rawah ngangau kapai bo tu bo tu capi ngedi kuih tu dah bagi kita senyangkong mayu lah sangkong ku dah nian ngapai bu espian ni bisik sangkong tu bo kita bo
2: apa nama rawahnya apa nyak baru amat mayu lah bareng beli ikat ni haji tak ada nak makan dua nian beli barang niat dia belama dia agak tua sila nyari patut dia beli mayuah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja ya nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambang ya beli ketua tau
7: ya baru capuah ramai gawai tahun tu ini nendun Sino ko ngenang ni nun ti nun di bisi di tok. Nya bro penuah bidi atu tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngiga jereki ngapo mandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai me kita. Tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu. Ana becipi ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pula ngabas kitai kapa indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

harap aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Kelemaman Gau Raban TTP Merindang Kita Bapak Pemerindang Malam Sari Tu 2006 2026. Terima kasih Ngagi Kita Kagi Bengkang Bukulai Dengan Aku Bapak Pemerindang Malam Sari Tu Setengah Jam Lagi Dekat Pukul 12 Tengah Malam Jadi Tu Berkongsi Dengan Kita Siti Berita Kalai Siku Induk Peranak Menua tu berumur 29 tahun benar di pansiat polis pengedah ngaku diri ya ngaga report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu sitik yang kemarin jadi kenan jaku hari kepala polis pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee madah ke sebedar tu dia induknya bisik ngaga report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi lalu ia tik ngeriput perusahaannya madah ke diri tapi engkau pengerugi duit engkau barang ngias diri di pelabak ke berga RM3,130 jadi hasil hari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya ndak nyati jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik diwan yang po hanya Siti berita ke ngenang berkau ngesiko induk ya ke umur 29 tahun agi di pansiak udah ya ke ngagak report palsu hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam okey jadi tu lagu kena merina kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dia ke merindang kita pegawai merindang pengabang pemerintah malam YFM.

Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita driba. Nyawa kita aus. Nah, irup kaya amai, irup kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Kerennya Mai Latang Senang Wan Menua.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita, terima kasih. Jadi itu nak kita berkulang aku bawa pemerintah malam 2006-2026. Berjimat kita ke Bandar Riba jauh malam, harap ke kita datai bandur ke dituju kita ngau likun au. Ngatu selamat belalak, selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit cuk. Banyak ni, enggak 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu orang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimu.

0: Nuan ngaga blind spot titau mai penusa. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusa ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
1: Bah kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi, nadai berjam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi, di ni nul, bayak kita bak umai, bayak ke kita benuang deriba, bayak ke kita benuang bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai, di ni nul, nuan, baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kes culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

ditulis oleh Munoah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Wife FM.
1: Aku selalu terpaksa sampai dia tu pagi terpaksa melibuan pasal dana mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak kira mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Namun nama dari ini pernah tahu tayang. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyang sama orang apa-apa mentok sumpit ngerjat apa yang tadi. Awak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majika maya kelia nyali dia tu ngain tu nyali baik tu kena terdua aja ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah dai lagi dai di dan nang udang lagi dekat udang tu lagi nah dai bekape ke sumpit nya tadi gitu.

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tak bertia cukup saya ngagai sida ngerima. Terima kasih ya ngagai kita. Lampar lagi terus menyangka kami.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungwa kurang masai 5 ringgit ta suba kumay maranya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana ya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to na pao ko lomi.
1: Oh, dito ba? Yeah?
0: Aw,
1: dito to padani nyamay na.
0: Ngato.
1: Ah, bahram to, ngato dito.
0: Eh, tun, nama mo to si kana luak deh.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Na pao aja nya ukay nya mangas jam. Tu dito. Elah, kada aram.
0: Aw, ga aram, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito na ampulai to ah.
1: Eh, yeah, yes. Ukay dito ko bakiang muto tadi. Nah, ni muto aku. Ni muto aku.
0: Nyir, berani nyir.
1: Muto aku.
0: Bisa ramai mutoan was, tuan-tuan.
1: Muto aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluk mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: kita indukan doang. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena, jadi kita mandi pas sungai lah semari itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu muntut. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain tak semua. Jadi anak kita dalam perut tak ada lah lemas tak pantun.
1: Bakal berhenti kita dengan doangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batau kematinya kami di benua tu agak memeratkan tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia di maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul sampai semayang sebabnya. Nah, kami tubuh mayor para yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh tukar tubuh, laban tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan. Tu pun berkenyak nak tahu terbaik mayor para yang. Nah, kita bersuruh tukar takut kurang.
2: Nyaku tu pergi mali mayor kita bumai, nyaku tukar pagak nyaku. Jadi ku kami dituti mayor kita bumai deh. Mayor nak tahu tukar mayor kita tanam tu ku kami ditu. Nak tahu ngelampak mua pangan. Semua nak tahu ngelampak mua orang. Nak tahu kita jurus-jurus kali gue nak tanam kenyak, nak tahu kenyak. Mali taro kami di tahu tau ke tima yang ngepal mali ke ngai keruo tiga menginya ke nak datang ngelampan mua pangan deh kali bumai bukai bau umai itu manyung lah sedit mali kita bumai itu ya maka kita ngetau pintu orang tuh gak tau sebut kita penuh ha meruak kami di tahu ngai keruo.

Jadi aku ialah YB Datuk Wilson Uga Anak Kumbong Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita ku pesan nyak merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bapak menua Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nyak pelabak kaku semua bala kita Dayak nyak mesti berubah. Merubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngupangan diri asal kita nyuleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih lagi ke kami ke diau di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolakan nak kita ngagi tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak kita bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang aku ngau datin ya beri selamat hari gawai ngagai kita semua lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngelatai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai.
1: Di Sidian, dekat merit selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai lantang senang wan menua. Oh,

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku kengasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kenyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua.

0: orang.
1: Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 1821. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, bizi nabur ol.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YM.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY FM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muat menua.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Bizi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah ke diri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

nganda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda tu meka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajak perpenyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nak ada buka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: apo.
1: Why Sebray?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka Mansa Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal proyek Jembatan Batang Lasa Ngau Paluatu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bah tahun 2017. Bungkus RM600 juta proyek naga jembatan tumega dikaut naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur proyek jembatan lah satu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpe hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji. WAI.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: YFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

Pagi, YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejakut tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida o Petara dalam kerja sida, lalu beri sida pengering gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sida kediri tang iring singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar nuan endang penolong sida ngau Tuhan sida. Bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817. Lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku Petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa Petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan Petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uliah nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara nyiring kitai ngeremai ke ajaya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedi kena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Dalam semiang tu, kita minta Petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku, awak kaku tau rindu ke nuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak uliah datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih ya.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak.

Bali lima entai nyawa baragai kanan ngau kiba mua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawak menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawak umai ga anang mindah susah baka subak burung ga odah dan juang ngetu nak lama tiap ga hari empat sampai ngagai lima ngetu satu minggu baru kita gawak udah ga kita ngetu gawak si barang tungak ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya tuk genaka ya ku gerah kita gawak semua kita ningah di kaban naka.

0: batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey, lagu gawai merindang kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bukan dengan aku Daniel Stephen kita cerita pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat ngata ke pesan mega bekas selama meh bak Simon pengerak pagi kita ke dekat ngata ke pesan oleh ngata ke pesan kita bak WhatsApp kami bak YFM WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tengok pesan berat kita sudah terlebih berkongsi ke info atau ke mega headline surat kabar ungkup Sarito ke dicelak Sarito. Terus bergelang kami ba YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngalih semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemerit selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Merit selamat hari gawai ngagai semua kita ke masa daya. Nangi rabat dini-dini alai, harap kebulian rezeki kaya raja, nguan menuan.

hari kerani bangga Cynthia John gawai kematan merindang kita ba YFM pagi tu. Selamat pagi. Kita ke baru ninga ke kami baru gulai ke kami ba YFM. Okey, menyika daripada ke kota di serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi proba ko mayuh kita lagi mengkang dia ba rumah panjai lagi mengkang dia ba menua tang kita ke udah mulai ke diri ngagandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh udah kelama kita permisi. Okey. Headline surat khabar surat itu dipun kaku ngga berita ke diambil aku ba berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi ba utusan Sarawak tu si mantai ke bekawa ngga birara gawai TAI ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berseriman ngga ori gawai diatur buat menua bidayah di TAI di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke ba birara gawai tu sedar ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal ngena mayuh macam pakaian asal sedar ianya tadi kena berkawal ngga birara gawai TAI ke 56 tahun sudah kebenaran birara gawai TAI itu sudah diatur. Udahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabung ditangguh. Jadi itu berkawan dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi opis bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau kengetuk ke dulu SAR-nya demalam. Laban ada tadi pada demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi itu di Lingga bisa nyadi orang ke karamnya tadi atau ke perahu sedaya bisa ngelantai utai nyentuh ke sedaya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ya ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita bekau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sedak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedar di bergiga kia ia ditemu malam kemari. Jadi opis bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau Ariman Siamanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindu dia ke penudi di pedak. Jadi tidak itu jauh hari ini ia ke lemas atau ke hari ini ia ke penuh di pedak ia ke ditemu ia tenggelam pada dalamnya ya. Okey, ini bukan dengan siku orang ke lemas ia ke sudah ditemu. Terima kasih dengan saya upis tak ke Raban ti berkuasa meh ti mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisa ku dah temu bisa ku dah temu meh. Okey, Seminar City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga mega bisi jadi tu City area ya, tu ia ke ditemu ba dekat air di batang air. Okey, sudah lagi nampung baru baca info bukai berkongsi ke info bukai terus bergelai dengan kami buat YFM lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany ngau Steve Segan.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Okey, lagu ngai tu ni dari Lu CM lagi buka lain dengan kami ba wifi muka besar itu 3 bulan 6 2026. Okey, nguji menda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak ke Besayam ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor conductor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka ngau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya akan ditulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan Kendiri di Limbang tu penusah. Ia kena di Limbang penusah aksiden tu dah. Aksiden ia kena di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku. Nyo terkali gambar keretanya lebuh ke lebat dah, lebuh ke parit ba di si jalannya. Nya berkawa dengan berita di Limbang, taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Elak. Okey, lalu buat berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau engau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi buat berita surat kabar suara Sarawak sekedar headline serta mega sekedar berita ke narati untuk kita semua. Okey, kita ke dekat nanti ke pesan berat. Kenatai ke pesan kita bawa email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Dampi anak Datuk Tutuang ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
5: Aku kun selalu kinkol timilan pengusir majlis daerah Lubuan tu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat hari gawai

0: itu lebih lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ok, sekali itu ngatai ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tum, engkau sida ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Paku, Batang Rimas, Babu, nanga Telintir, nanga Kesit, nanga menyebat kepembelian di Budak, Munggok Perin, Munggok Tunggal, Serunggap, Suri, Laleng, engkau Tengah, Sengaleng, engkau semua kepembelian kebukai ya ke nalah di Rintai Kerito. Jadi pesan untuk madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir, tau ke bini ex terumah Tum, udah nadai kena 2006-2026. Jadi ni yang dekat di Singgai, ba rumah Rayung, Nangalup, Rimbas Debak, lalu ni yang dekat di Singgai, kena 5-2006-2026, ianya hari 5, serta dekat di Anjung, kena 6-2006-2026. Jadi nando isi berita tu kalai pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006-2026, lalu dekat di Singgai ba rumah Rayung dengan lup Rimbas Debak. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 5-6, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6-2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu, pesan dari Gora Valentina Rose. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai, ia ke megak di Kangau Cigo Roslin, udah nadai kena 1-2006-2026. Jadi ni yang dekat di Singgai malam hari 3, ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat dikubur Pegila, ianya pagi hari 4-4-2006-2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelian ba abuak Janeng, abuak Jalai, abuak Temawai, kepembelian di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, ngau kepembelian kebukai kenal yang disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Gura Valentina Ross, ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan untuk madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai, tau ke megak di Kangau Cigo Roslin, udah nadai kena 1-2006-2026. Jadi ni yang dekat di Singgai, Sarito, 3-2006, ba rumah nombor 5, Semukui Empegang, kilometer 76, Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di Kubur, pagi hari 4-4-2006-2026. Okeynya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit dari robot anak rantai, dari Bintulu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu niang rantai anak lugum lemai kena hari 6, ianya 13-6 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah hubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari UPS iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datai ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampung maca pesan. Jadi pesan ke sekali itu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, rumah Rabung, Stras, rumah Junis, Kelepuk, Bintangur, rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawaian tu. Gawaian tu ni yang sentan anak senabung tau ke apai usin. Ya ke dekat diatur ba rumah Dipa, Sungai Lemayung, Bintangur. Jadi daripada ke itu megak pengawak bertasak kena 4 hari bulan 6. Lalu gawai dekat Nyadi kena 5 hari bulan 6 2026. Penerang ke silik telefon ngagai usin anak sentan 014-225-4727. Nya pesan gawaian tu. Lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Pesan dari Telma Anatra, anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas urid ni yang apa ya, ianya ni yang ngadan anak unya. Tau ke laki Rebecca, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas urid ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung belayan di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Keritang, Gau, semua kampung belayan di Miri, Bintulu, kampung belayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6 bulan 6 2026. Pukul 7.30 lemai, barumah nombor 38, Lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Telma Anatrah, anak ngadan, 013-2498-544. Ya, pesan ngetah sulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai oleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngamegak ba WhatsApp. Pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ni yang Roslin Lada ane inggang. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngamuan terbalu ni yang Roslin Lada ane inggang. ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawak nyuan terbalu malam 6/6/2026 jadi nya pesan hari tuan rumah Michael Jalak lalu pesan ke bukai WhatsApp ngam mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com 7:30 tu lagi kami dekat mai kita ninga ke berita RYFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai bah. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai.

Selamat pagi, Dato' Kami nak buat ke berita pagi hari 3 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan keluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalan ke. Menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu. Patut dikemeran kenyadi siti pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang tijampat di Serian. Pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Nia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan keluar ke Kupi di Mambung dia tu benar masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hap keterubah kandang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Datuk Dr. Drip Susil madah ke projeknya mungkur kandang dur kira 600 hektar pemesai tinggal kaum Kampung Bayur Ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Hari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena raban pengurusan ti nyukung merambu berjalai ke projeknya yang kaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam gau kebun berdandang besai timisi potensinya di Palan mata temuai natai. Yang madah munyinya bah program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bah kampung Segu Benek Padawan. Ia menggamadah pemansut Kupi hari kandang menduanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayuh lagi peluang ekonomi baru ngagai rakyat buat menduanya. Berbangaunya program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran nyari siti pengerami nintiang tahun kena nentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudi hari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Dato' Dr. Drip Susil madah ke programnya jadi pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak dengan rakyat tik ngerami gawai ngau cara kebesai agi gelimpah hari meri kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai hari benua luar. Ia madah bunyinya bak program berarak ngau bipajak gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kemaya bengkah serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalai bebala mayuh 2 km penyawa. Pemansang tik jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim madah ke mayuh macam inisiatif hari baru pegai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Udah mai ubah kebesai dengan landscape pemansang kandang menuanya. Sekadar projek timerimpas ianya ngemansang kebaru kandang Tasik Danung ke Subak. Kelimpah hari pemansang perengkah guna pengerai. Kedia tu jadi penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Ia mana munyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Rakyat menuanya megak ngarap ke projek pemansang kebenung di Pejalai ke dekat merik penguntung timpuh panjai dengan cara nambah ke peluang gawak, mengangkat ke perengkah guna pemuan, akses internet serta nyungka industri dagang temuai bak kandang menua sida. Rakyat kedia ubah sita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sida dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitanya kemajak nambah. Ia manah ke penyampau pengundi wasitanya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindi hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenyang hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sidak patut ngetan kenama pengregister diri jadi pengundi di Serian nitih ke atur ngau pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia menggamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena nentu ke sadar gau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya megak oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama gau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemani ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Raban Pengerja Pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di Pejalai ke, tujunya dia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun.
Inisiatifnya ngayan ke pengeran siang ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawal ngenatai ke servis penabur ti lebih sikaragi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya udah berengkah di pejalai ke 4 hari bulan 2 tu tadi. Lalu di Sadang tembuk ke 3 hari bulan 8 tahun baru siti nyenila. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau mengagak perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berebak gaunya pengelikun antara menua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai kebak kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikun ICQS Lubu Hantu Seri Aman. Skop projeknya nyengkau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm ngau megak peringkat guna ia kebukai. Projek tu disadang temuk kena 3 bulan 5 tahun baru siti nyenila. Pengawal berjalan ke projek tu dikarap oleh mengangkat ketika pengelikuan bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari mengangkat ke pemanah pengawal nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanan luarnya ungkup pengelikuan pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami nintiang tahun. Ia boleh matak mayu agi penyerta hari serata pilih lawas. Hari pekiannya megak boleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah madah ke pekit nyamaga nyadi pelasar ke pemaduk manah dikena nyerungkai penau baru. Yang madah ke lumbak ngau mainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh kebejadi pekit slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit ke diatur Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu Dua bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur mata 100 ikut orang ke ngau ngambil bagi bah pekitnya. Operasi hingga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi sikut lelaki ke dikirau ke lemas udah perahu ke di tepan ia karam bak sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga kemari. Ditih ke penerang hari JBPM Sarawak, madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1:15 gali hari. Sebelum raban hari upis bomba Seri Aman dianjur ngagain durnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke lenyau, udah perahu ke di tepan ya ngau 8 ikut orang rusak injin. Sebelum perahunya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sidak ke depan perahunya mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pengawak ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak kelenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berenggat di berjalan ke. Jadi hab ke terubah mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patut dikemeran kena di sitik pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang tijampat di Surian. Pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman. Serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: kangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya Bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

0: 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: join us Johnny Aman laju nuan BC intan di kembuan lekang lautiun join us Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: 2024 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.